103,9 FM Music Hits and Information Sobat Rame Suara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Nah Sobat Rame Suara, di hari Sabtu yang lalu ya Sofia itu kan baru aja ada peresmian Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang berlokasi di Jawa Timur. Tapi untuk pusatnya, Presiden Prabowo meresmikan tepat di Nganjuk, Jawa Timur begitu Sob. Dan bahkan Lamongan nih disebut-sebut menjadi salah satu wilayah yang tercepat dengan jumlah unit siap operasional terbanyak di Indonesia loh. Bukan di Jawa Timur aja ya Sob ya, tapi di Indonesia. Karena di Lamongan sendiri akan ada 90 KDKMP yang resmi dan siap beroperasi. Terus juga Lamongan punya sekitar 200 titik pembangunan gitu ya yang sudah selesai 100%. Jadi untuk nanti target totalnya bakal ada 329 gerai koperasi yang bakal dibangun di Lamongan. Wah ini menarik ya Sob ya, jumlahnya fantastis sekali karena banyak banget, yaitu sekitar 300 lebih gitu kan ya, yang ini tersebar di berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Karena memang bahkan kemarin pas peresmiannya aja ya Sob ya, ketika Pak Prabowo berpidato itu bilang katanya di peresmian itu ada sekitar seribuan koperasi merah putih yang udah siap beroperasi dan diresmikan hari itu juga gitu. Dan salah satunya ada di Lamongan yang berjumlah 90 itu tadi Sobat ya, yang bahkan pecah rekor Lamongan menjadi daerah terbanyak pembangunan kopdes merah putih ini. Nah untuk kamu sendiri Sobat ya, misalkan di daerahmu ada kopdes merah putih, kamu paling berharap dampaknya bisa dirasakan di sektor apa sih kira-kira? Dan boleh banget ya Sob ya kamu sharing barengan sama Rinda pagi hari ini lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau join dan komen-komen di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Ramai Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan Selamat Ramai Suara, pagi hari ini Rinda mau bacain komen-komen yang masuk ya, ngomongin soal kalau di daerah kamu ada koperasi Desa Merah Putih. Kamu paling berharap dampaknya bisa dirasakan di sektor apa? Gitu ya. Nah, pagi hari ini ada Kak Ravandra yang bergabung barengan sama Rinda lewat WA-nya Pramai Suara. Kak Ravandra bilang katanya, kalau ada Kopdes Merah Putih di daerahku, aku paling berharap bisa buka lapangan kerja sih. Jadi warga desa gak harus jauh-jauh cari kerja ke kota. Nah, ngomongin soal lapangan kerja untuk koperasi Desa Merah Putih ini ya Sob ya, sebenarnya beberapa waktu terakhir Rinda itu juga banyak banget ngelihat kayak pamflet-pamflet yang berseliweran gitu ya, soal rekrutmen pegawai di Kopdes Merah Putih ini. Ada yang sebagai security-nya, ada yang sebagai kasir, terus juga ada yang sebagai pramuniaganya, macam-macam lah pokoknya. Dan juga bahkan baru aja di bulan kemarin, kalau nggak salah ya, itu kan juga ada pembukaan untuk manajer Kopdes Merah Putih yang bahkan sampai dibuka 35.000 loh ya, itu banyak banget. Dan katanya untuk manajer yang diangkat tadi itu, bakal rekrut sebagai pegawai BUMN begitu katanya ya. Jadi ya untuk ngomongin lapangan kerja sih sebenarnya udah dibuka gitu ya Sob ya. Udah banyak juga, jadi untuk kamu mungkin bisa cari-cari infonya di orang-orang terdekat, mungkin bisa kamu tanya ke kepala desanya gitu kan, yang lebih tahu bagaimana proses rekrutmen di Kopdes Merah Putih ini tadi, begitu sobat ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin mau komen-komen, boleh banget, masih Rinda tungguin sampai dengan jam 9 nanti ya Sob ya. Langsung reach out aja lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM Brama Suara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM Brama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
0: Music Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Ramai Suara, baru beberapa hari resmi beroperasi nih ya. Ternyata KDKM di Lamongan katanya menunjukkan tren yang positif. Salah satunya terlihat di KDMP yang ada di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Lamongan, yang katanya berhasil nyatet omset jutaan rupiah cuma dalam 4 hari pertama pembukaan ya Sob ya. Dan untuk omsetnya ini dirincikan katanya hari pertama itu penghasilannya udah mencapai 2 juta rupiah. Terus yang hari kedua 1 juta rupiah lebih. Terus yang hari ketiga itu bahkan tembus sampai di angka 4 juta rupiah lebih ya Sob ya. Dan bukan cuma di KDMP Sendang Rejo aja, tapi di KDMP Kebet juga demikian ya Sob ya. Yang katanya untuk omset koperasi Desa Merah Putih ini udah berhasil nyentuh di angka 4 juta rupiah. Padahal baru beberapa hari resmi beroperasi gitu kan. Dan katanya untuk lokasi KDMP yang Desa Kebet itu ya, banyak banget warga-warga yang memburu komoditas gas LPG. Jadi itu yang ngebuat rame, ngebuat omsetnya bisa tembus sampai dengan 4 juta rupiah dalam beberapa hari ini resmi beroperasi gitu ya Sob ya. Dan juga ya semoga aja kalau memang untuk sehari-hari seperti tabung gas atau apapun yang lebih murah itu bisa dirasakan sama orang-orang sih, itu bagus ya Sobat ya. Hanya saja bagaimana caranya agar bisa konsisten, agar nantinya bisa meraih untung juga yang lebih banyak dibandingkan dengan beberapa hari peresmian ini, begitu Sobat ya. Dan juga untuk info lainnya, masih barengan sama Rinda, kita masih ngebahas soal Kopdes ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantau terus aja, simak terus di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sangat Transnasional, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Dan sekarang, waktunya kita untuk mantau terlebih dahulu ya, Sob, ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini, Rinda lihat di pertigaan Pucuk yang, ya, seperti biasalah ya, langganan padat untuk arus lalu lintasnya, apalagi untuk kendaraan yang mau menuju ke arah Lamongan, Gresik, atau Surabaya. Ini numpuknya tepat di pertigaan Pucuk Lamongan gitu, Sob. Karena memang lagi-lagi untuk faktor kepadatannya gara-gara ada pergantian atau perbaikan di jembatan Kesambi Lamongan yang sampai sekarang juga masih diterapkan untuk sistem kontraflow. Dan kabarnya ini bakal berlangsung sampai dengan bulan November 2026 nantinya, Sob. Jadi untuk kamu sahabat terlebih dahulu ya, kalau lewat di pertigaan Pucuk ini, dan juga untuk kamu yang mungkin lagi buru-buru berangkatnya, mending cari jalur alternatif lain aja yang lebih aman dan juga lebih lancar untuk kamu lewatin. Terus juga sobat, Rinda ngajak kamu nih untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Mirambabat ya, yang pagi hari ini juga terlihat kalau lancar banget untuk arus lalu lintasnya, baik itu yang mau menuju ke arah Tuban, arah Babat, maupun balik ke arah Lamongan. Ketiga-tiganya lancar, nggak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas sama sekali ya sob ya. Cuma untuk kamu harus hati-hati juga, karena di pertigaan Mirambabat ini kan seringkali dilewatin sama kendaraan-kendaraan yang gede ya sob ya, kayak truk, terus juga bis, minibus, bahkan mobil-mobil juga semuanya lewat di pertigaan Mirambabat ini. Karena memang ini kan sebuah apa ya sob ya, perbatasan menuju ke arah Tuban, arah Bojonegoro, maupun menuju ke arah Lamongan begitu ya. Jadi untuk kamu patuhi aturan lalu lintas yang berlaku, jangan ngebut-ngebut juga, biar aman selamat sampai tujuan tentunya.
1: CCTV On, pantau Delane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rame Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Jawab-Jawab Pagi. Dan pagi hari ini Sobat Rame Suara, Rinda menghubungi Kak Labib, seorang praktisi hukum yang juga concern memantau bagaimana perkembangan koperasi Desa Merah Putih yang ada di Lamongan. Halo, selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, wah. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Kak?
2: Alhamdulillah, pagi ini cerah, sehat,
1: iya,
2: lancar. Meskipun rupiah sudah naik hingga hampir 18 ribu ya.
1: Iya, betul. Ini bahaya sekali ya rupiah ini ya.
2: Tapi katanya Pak Presiden kan di desa enggak pakai dolar, enggak apa-apa.
1: Waduh, iya, kita kan enggak pakai dolar, kita pakainya rupiah gitu ya. Tapi semua dampaknya pasti ada begitu, Kak.
2: Ya.
1: Nah, pagi hari ini Rinda mau ngomongin soal Kopdes Merah Putih nih, Kak. Katanya kan Lamongan baru aja meresmikan 90 Kopdes dan bahkan ini memecahkan rekor terbanyak di Indonesia gitu kan. Kalau menurut pandangan dari Kak Labib sendiri, dari 90 Kopdes yang diresmikan itu merupakan sinyal yang positif untuk kemajuan Lamongan atau bagaimana tuh?
2: Sebenarnya awal dari konsep Kopdes ini saya sangat setuju ya, bahkan saya juga sangat support. Tapi ke belakang ada perubahan skema terkait dengan Kopdes ini. Yang awal Kopdes ini ingin memangkas rantai dari para tengkulak-tengkulak yang selama ini mempermainkan harga, begitu kan ya.
1: Iya.
2: Tapi berakhir di belakang ini konsepnya berubah. Justru Kopdes ini menjadi retail yang bersaing dengan Indomaret, Alfamart, bahkan juga bersaing dengan UMKM di desa itu sendiri, begitu. Sehingga ini ada pergeseran makna dari awal grand design-nya dari Pak Prabowo, kemudian sekarang agak bergeser ya dalam penerapannya, kira-kira begitu. Sehingga yang di Lamongan ini 90 gerai ini juga kan belum seluruhnya itu hari ini masih beroperasi. Artinya 90 peresmian ini kan gedungnya sudah siap, kemudian sarana prasarananya juga sudah siap. Tapi kan nyatanya sampai detik ini bisa dilihat aja itu. Salah satu contohnya di Plosowayu yang kemarin didatangi Pak Bupati dan Forkopimda lainnya, hari ini kan juga masih tutup begitu. Jadi ya semoga saja ini sinyal baik, tapi harus benar-benar dioptimalisasi.
1: Iya,
2: begitu,
1: betul
2: Mbak.
1: Sekali. Karena beberapa hari kemarin juga viral ya Kak ya, ada truknya Kopdes yang ternyata ambil barang dari gudangnya minimarket tertentu gitu kan. Itu yang membuat orang-orang kayak, wah ini awalnya konsepnya nggak seperti ini kok malah jadi begitu gitu kan. Nah untuk Kak Labib sendiri kan juga seorang praktisi hukum nih Kak ya, apa ada potensi masalah hukum yang mungkin rawan muncul dalam pengelolaan koperasi Desa Merah Putih ini?
2: Potensi itu pasti ada ya. Dengan saya kalau membahasakan KDKMP ini kan koperasi yang berplat merah begitu.
1: Mm-mm.
2: Artinya koperasi yang anaknya langsung dari negara. Jadi kalau kita melihat operasionalisasi koperasi pada umumnya, itu kan kita melihat ada ketua, sekretaris, bendahara memang tidak digaji, tapi mereka itu adalah orang yang menyelenggarakan koperasi, nanti gajinya itu dari kesepakatan anggota atau dari SHU yang ada. Tapi sekarang kan timbul persoalan ini. Jadi KDKMP ini sudah ada yang rekrut karyawan, terutama ada 11 karyawan.
1: Betul.
2: Ada 2 itu yang diminta, meskipun ini tidak secara tertulis ya, tapi ini informasi yang insya Allah bisa di cross check kebenarannya. Jadi kepala desa itu yang sudah di launching kemarin itu hanya diminta menyetorkan dua nama sebagai representasi dari desa. Nah sisanya ini adalah dihandle oleh Agrinas, PT Agrinas selaku ibaratnya pemenang tender nasional lah terkait dengan KDKMP ini yang melakukan pendampingan. Nah persoalan pertama yang muncul terkait KDKMP ini pasti adalah konflik internal, konflik horizontal antara masyarakat dengan Kopdes. Bahkan juga konflik internal antara pengurus dengan karyawan, gitu kan. Pengurus selama ini yang benar-benar merelakan dirinya untuk menghibahkan dirinya ya, selama Kopdes ini berdiri sejak mungkin akhir tahun atau pertengahan tahun 2025 sampai hari ini kan mereka tidak ada penghasilan apapun dari situ. Yeah. Sedangkan ini tiba-tiba terbentuk pegawai yang itu informasinya ada gaji juga 11 karyawan itu, dan kemudian hari ini juga secara nasional itu dilakukan rekrutmen yang namanya manajer koperasi, yang hari ini, tepat hari ini 20 Mei ini, sedang dilakukan tes ideologi di Gelora Bung Tomo Surabaya. Jadi itu konflik yang pertama. Kemudian yang kedua, konflik secara hukum, karena memang pendekatannya saya pendekatan secara hukum.
1: Iya.
2: Jadi keberlangsungannya koperasi ini dengan adanya simpanan pokok, simpanan wajib dari masyarakat yang hari ini bisa dipastikan belum 100% itu disalurkan, bahkan ada yang ditalangi oleh desa hanya untuk biar koperasi ini berjalan, ya. Itu apa, rawan akan konflik. Kenapa? Karena secara manajerial, secara pendataan, itu koperasi ini sudah menerima simpanan pokok, simpanan wajib. Tapi secara faktual, mereka ini tidak pegang uangnya. Nah, ini nanti pertanggungjawabannya kan juga akan sulit. Itu yang itu sengketa hukumnya pertama di situ. Kemudian terkait juga dengan lahan. Ini sudah terjadi di Lamongan. Saya tidak perlu menyebutkan desanya. Jadi KDMP ini sudah membangun, sudah melakukan pondasi salah satu gerai KDMP. Tapi ternyata tanah yang dilakukan itu ternyata ada yang keberatan karena menganggap tanah itu kepemilikan pribadinya. Nah, ini kan konflik sengketa dengan masyarakat sendiri pasti juga akan timbul. Mungkin juga nanti operasionalisasinya juga memungkinkan ya untuk ya ini harus benar-benar dibenahi lah, karena ini masih seperti bayi yang baru lahir tapi dipaksa untuk berlari, kira-kira begitu, Pak.
1: Iya, siap. Dan juga Linda tertarik nih, Kak, sama obrolan terkait rekrutmennya begitu ya, karena kemarin kan juga ada beberapa rekrutmen, nggak beberapa sih, banyak juga ya, sekitar 35.000 manajer kopdes gitu kan, lewat SPPI itu tadi, yang katanya juga akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Nah, kalau dari pandangan Kak Labib sendiri, bagaimana itu menyikapinya? Karena kan masih baru jadi manajer, apalagi dengan kualifikasi yang masih muda sekali ya, Kak, ya, untuk segi umur juga. Dan untuk persyaratannya yang kemarin Linda lihat itu, semua jurusan bisa daftar menjadi manajer koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, bagaimana Kak Labib melihat hal ini begitu?
2: Ya, memang sehari ini kan ada dilakukan rekrutmennya dari kebutuhan 30.000 itu. Se-Indonesia kemarin kan saya lihat juga pengumumannya itu ada sekitar 82.000 yang sudah lolos untuk mengikuti seleksi lanjutan yang hari ini diselenggarakan di Gelora Bung Tomo untuk yang Jawa Timur.
1: Iya.
2: Tapi melihat kualifikasi memang itu secara umum ya, jadi semua jurusan bisa masuk. Kemudian fresh graduate juga bisa ikut, yang intinya mereka S1 lah. Nah, makanya mengantisipasi ini ya pemerintah harus benar-benar menggenjot kualitas SDM yang nanti diterima. Karena tesnya hari ini itu tidak ada yang terkait dengan kualifikasi dari manajer koperasi itu. Contoh kemarin di tes CAT pertamanya, itu kan ada dua sub soal, katakan begitu. Yang pertama ini kan soal kognitifnya. Nah, kognitif ini yang lucu itu awal itu kan sudah distandarisasi nih, Mbak. Iya. Minimal passing grade-nya kan 110 nih. Nah, tapi mungkin yang mengikuti seleksi itu yang lulus di ambang batas 110 itu ternyata tidak mencapai 3 kali kebutuhan ya. Akhirnya passing grade-nya kan diturunkan.
1: Okay.
2: Menjadi 90 sampai 99 dengan catatan nilai manajerial koperasinya itu di atas 71. Kalau awal regulasinya kalau enggak 110 ya enggak lolos begitu kan. Yeah. Tapi ini ya mungkin enggak nyampe ya dari target pemerintah, akhirnya diturunkan itu kebijakan dari panitianya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang teman-teman kita yang hari ini mengikuti seleksi itu tidak seluruhnya memang punya basic terhadap koperasi. Nah, ini kan PR yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita mengaca di Lamongan saja, dari 474 desa dan kelurahan yang ada di Lamongan itu tidak sampai 70% lah terkait dengan pengurus yang benar-benar siap menjalankan koperasi Desa Merah Putih. Karena kalau kita melihat sejarah terbentuknya KDKMP ini, ya kan memang yaitu tadi memang dipaksa oleh pemerintah mau enggak mau harus terbentuk ini koperasi Desa Merah Putih dengan dengan harapan bisa launching 80 ribu koperasi Desa Merah Putih. Iya, secara kuantitas memang ada itu, sudah berakte, sudah ber-SK Kemenkumham, secara aturan administrasi sudah terbit mereka. Tapi secara operasionalisasi saya yakin enggak nyampe hari ini 50% yang sudah diresmikan Pak Prabowo itu berjalan dengan maksimal. Ini benar-benar menjadi PR pemerintah begitu.
1: Iya,
2: begitu,
1: betul.
2: Mbak.
1: Iya, betul sekali ya, Kak. Ya, terkait rekrutmen juga permasalahan yang lainnya masih banyak yang perlu dibenahi juga. Bahkan kemarin waktu tes CAT aja itu kan sempat rame ya, karena katanya jawabannya apa tapi dikliknya muncul yang lainnya gitu. Sampai benar-benar rame di sosial media, yang banyak juga orang-orang menduga bahwa kayak ada settingan atau pengaturan di balik rekrutmen tes CAT itu tadi. Nah, kalau Kak Labib sendiri melihat itu seperti apa, Kak? Apakah memang ada dugaan pengaturan, settingan, atau hal yang lainnya nih?
2: Ya, saya nggak tahu ya apakah ada settingan atau enggak. Yang jelas, untuk mendalami data yang saya lakukan kajian, saya kan ikut daftar itu, Mbak, kemarin. Makanya saya tahu persis regulasinya. Saya sengaja ikut daftar proses CAT itu ya. Dan hari ini saya sebenarnya lolos ini untuk melakukan tes yang hari ini dilaksanakan di Gelora Bung Tomo. Saya lolos. Saya sengaja ikut ini untuk tahu kira-kira isu yang ada di tengah masyarakat itu betul atau tidak. Ternyata, Mbak, itu memang fakta bahwa ketika kita memilih soal CAT itu, kemudian kita ingin koreksi jawabannya, itu berubah semua.
1: Wow.
2: Dan harus benar-benar kita teliti. Itu nyata itu saya saksi hidupnya itu. Karena saya ikut serta, saya punya kartu tesnya, saya punya bukti pendaftaran, saya bahkan hari ini punya bukti bahwa saya itu lolos passing grade untuk itu. Makanya isu yang berkembang di tengah masyarakat itu bukan hoax, itu nyata. Saya ini selaku yang mendalami ini, itu benar-benar terjadi itu. Ketika kita melakukan pilihan, itu kan setiap soal di subkognitif, itu kan waktu untuk kita menjawab itu hanya 7 menit, Mbak. Dengan jumlah soal yang bervariasi, ada 12 sub di kognitif. Itu setiap subnya itu 7 menit. Ada yang 12 soal, ada yang 20 soal, ada yang 50 soal. Itu kita kerjakan selama 7 menit. Nah, ketika kita sudah isi nih, kemudian kita koreksi, ada waktu untuk koreksi, meskipun tidak cukup waktunya, saya coba untuk koreksi jawaban, itu ada yang berubah loncat, ada yang tidak tersimpan. Nah, ini saya tidak tahu ya, ini wallahu a'lam, apakah sistem CAT-nya selama itu, atau bagaimana, saya tidak tahu, karena penyelenggaranya ini juga sama dengan rekrutmen CASN itu.
1: Okay.
2: Sama lembaga yang ini, cuman memang faktanya begitu ya, untuk seleksi itu begitu, tapi untuk ini keterlibatan orang dalam itu bagaimana, wah saya enggak tahu juga itu.
1: Siap. Berarti memang seperti itu adanya ya, Kak, ya, terkait bagaimana
2: perekrutan
1: di CAT kemarin gitu kan. Dan sekarang kita tepikan soal rekrutmen tadi, kita mau bahas untuk programnya sendiri. Dari Kopdes itu kan memang tujuannya untuk menyentuh masyarakat secara langsung gitu, apalagi kan di desa gitu ya, Kak, ya. Dan kita nih sebagai warga, sebagai masyarakat sipil, kayak gimana sih caranya memastikan biar pengelolaan koperasi ini bisa transparan, akuntabel, dan juga berjalan sesuai dengan tujuannya begitu.
2: Jadi gini, Mbak, peran masyarakat ini kan sangat vital ya untuk mengawasi ini. Jadi sebelum ke masyarakat, ini juga peran yang sangat vital diemban oleh seluruh kepala desa yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam struktur KDKMP ini, kepala desa itu menjadi ketua pengawas. Artinya, semua tindak tanduk dari koperasi ini yang dijalankan oleh pengurus itu ada pengawasnya.
1: Yeah.
2: Tapi persoalannya adalah sampai hari ini operasionalisasi KDKMP ini kan seperti bayi yang disuapin makan, Mbak. Jadi pengurus ini belum ada inisiatif apapun, tapi pemerintah yang benar-benar menyuapi semuanya, mendatangkan barangnya, mendatangkan kendaraannya, mendatangkan semua sarana prasarana yang dibutuhkan oleh koperasi. Nah, pengawasan masyarakat memang itu ada di ruang rapat anggota tahunan. Ada namanya forum RAT yang itu sebagai bahan laporan dan evaluasi yang dilakukan oleh pengurus setiap akhir tahun ya.
1: Iya.
2: Nah, di lamongan ini kan sudah berjalan 1 tahun ini, Mbak. Ya kan?
1: Iya.
2: Artinya kemarin kan sudah dilaksanakan RAT itu harusnya. Nah, saya juga punya data bahwa yang sudah melakukan RAT di Lamongan ini, KDKMP itu sudah berjumlah 445, ya kan?
1: Iya.
2: Tapi ini kan ada sistemnya nih Mbak, KDKMP ini ada namanya sistemnya itu SIMKOPDES. SIMKOPDES ini kan sarana untuk pelaporan secara integral dari pusat ke sampai ke KDMP, semuanya ada di situ. Nah, jadi dari 474 desa yang ada di Lamongan itu sudah ada 445 yang sudah melakukan RAT. Artinya apa? Hampir seluruh ya, sudah 90% lebih itu sudah melaksanakan RAT. Di forum RAT itulah seharusnya masyarakat itu bisa melakukan kontrol terhadap pelaksanaan KDKMP ini. Tapi faktanya kan kita sulit juga mengontrol lewat RAT itu, karena sampai hari ini kan secara fakta kan di Lamongan ini itu belum ada yang sampai bisa menghasilkan keuntungan. Cuman ada beberapa titik ya yang saya catat itu memang punya basic usaha, punya kemauan, punya cara, dia punya ilmunya yang bisa berjalan, itu juga ada Mbak di salah satu DMUI itu. Tapi kebanyakan ya mayoritas itu tidak seperti itu gitu loh. Itu yang menjadi persoalan hari ini sebenarnya. Begitu Mbak.
1: Betul. Nah, juga melihat KOPDES yang sudah beroperasi ya Kak ya, pagi hari tadi, dan dia itu melihat beberapa berita yang sudah menampilkan kalau KOPDES di Lamongan itu udah mendapatkan omset beberapa juta gitu dalam beberapa hari beroperasi kemarin gitu kan. Terus juga yang menjadi sorotan adalah katanya yang paling rame itu komoditas LPG yang paling banyak diburu sama orang-orang. Terus beberapa hari yang lalu juga kan sempat viral ya, katanya kalau LPG di KOPDES itu harganya lebih murah alias Rp16.000 gitu kan. Nah, ini kira-kira siapa ya Kak ya pangkalan yang supply? Atau mungkin Rp16.000 waktu peresmian terus akhirnya sekarang enggak Rp16.000 lagi, jadi beberapa KOPDES masih tutup gitu. Bagaimana kalau dari pandangan Kakak sendiri?
2: Iya. Kalau ada LPG yang Rp16.000 Mbak, mungkin hari ini saya akan datangi, saya akan borong itu 1000 tabung, saya beli sekaligus tabungnya.
1: Wow.
2: Karena melihat di masyarakat kan fakta ini, bahkan di toko-toko kelontongnya sudah naik semua Mbak, sudah 22.000 loh, bukan 16.000. Bahkan dari pangkalan LPG itu tidak 16.000 loh. Nah, artinya kan bahasa saya itu ini kan laporan-laporan ABS semua, asal Bapak senang begitu loh. Nah, ini yang menjadi catatan untuk Pak Prabowo ya, bahwa ayolah mendengarkan itu, jangan hanya kementeriannya, jajaran pemerintahan, coba melihat fakta di lapangan secara langsung, menerima kritik masyarakat. Itu yang paling penting, karena operasionalisasinya belum sesiap itu sebenarnya di bawah ini begitu. Nah, untuk keuntungan-keuntungan itu, saya itu juga melakukan pendekatan penelitian ya sampling aja sih sebenarnya.
1: Iya.
2: Jadi di Lamongan itu ini kan ada beberapa titik yang bekerja sama dengan salah satu perekonomian milik salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lamongan.
1: Mm-hmm.
2: Itu kan ada di Lamongan itu kurang lebih 100 titik yang awal itu mereka kerjasama terkait operasionalisasi gerai sembako, kan begitu kira-kira.
1: Yeah.
2: Jadi KMP ini menyiapkan tempat, mereka itu yang menyiapkan barangnya, fasilitasnya, kasir dan lain-lain. Itu di awal KDKMP, sebelum bangunan-bangunan ini sudah merambah berjalan seperti ini. Nah, fakta yang saya temui di lapangan, satu, kerjasama antar salah satu pondok pesantren ini dengan KDKMP ini, itu perjanjiannya tidak transparan. Tidak transparan artinya begini, pihak dari KOPDES ini itu tidak memegang salinan perjanjiannya. Okay. Mereka hanya diundang, tanda tangan, kemudian dipaparkan. Ya kita coba koreksi diri kita masing-masing lah ya.
1: Mm-hmm.
2: Apakah semua orang itu akan bisa hafal dengan hanya dijelaskan seperti itu? Ini kan pasti tidak ada. Tidak akan mungkin bisa hafal apa yang mereka lakukan. Nah, secara lisan yang saya dapati di tengah lapangan itu, mereka itu sudah melakukan perjanjian dengan salah satu pondok pesantren itu dengan pembagian hasil kurang lebih 35% untuk KOPDES, 65% untuk mereka sebagai yang pemilik barang dan pemilik fasilitas, meskipun lahan dan tempat itu milik KOPDES. Sebenarnya ini bagus di awal itu. Saya menganggap bahwa ini bagus karena Kopdes ini hanya menyiapkan tempat, karyawan juga disiapkan dari mereka, mereka yang menggaji, kemudian mereka hanya menjalankan ini, kira-kira kayak skema titip barang. Tapi akhir-akhir ini menjadi persoalan bagi saya yang mengetahui data validnya. Ada di salah satu desa itu selama 4 bulan mereka kerjasama, omset dari gerai sembako itu hampir mencapai 40 juta, Mbak.
1: Iya. Yeah.
2: Hampir mencapai 40 juta. Itu real, saya ada data laporannya. Sikap pembagiannya 35% dari keuntungan lah kita, itu kan omset. Keuntungan mereka itu enggak nyampe dapat 1.500.000, Mbak. Kopdes itu.
1: Iya. Yeah. Padahal kalau 35% kan harusnya lebih daripada itu ya, Kak ya.
2: Ya oke lah, katakan 40 itu omset kotor ya. Uh-huh. Omset kotor lah selama 4 bulan. Ya kita bisa membayangkan lah ya, keuntungan dari jual retail itu kan juga lumayan.
1: Iya. Yeah.
2: Paling tidak kan mereka enggak dapat segitu gitu loh, Mbak. Meskipun saya enggak tahu hitungan persisnya. Ini kan menjadi koreksi akhirnya bahwa Kopdes di bawah ini karena ketidaksiapan mencoba untuk segera secepat mungkin ini bisa operasi, ada program kerjasama itu. Bahkan mereka sangat semangat, Mbak, karena mereka berpikir, oh ini biar bisa segera operasi. Tapi faktanya hari ini kan mereka begitu. Mendapat keuntungan tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan, begitu. Nah, ini kan menjadi catatan juga, gitu loh. Gitu, Mbak.

0: Mau tidak mau program ini kan harus kita jalankan. Harus kita nikmati program ini sepanjang Pak Prabowo masih menjabat. Begitu. Nah, harapan saya ini kembalikan saja Kopdes ini menjadi skema awal untuk memangkas semua tengkulak-tengkulak itu, memangkas rantai perekonomian yang selama ini terputus. Artinya dengan kekuatan pemerintahan terhadap Kopdes ini yang hari ini sudah terjun seperti ini, harusnya semua barang yang bersubsidi, LPG, pupuk, atau apapun itu yang berbau-bau subsidi, itu memang harus dioperasionalisasikan ke Kopdes. Kenapa? Agar ini masyarakat tidak mengambil barang yang sifatnya itu subsidi, itu sudah berbeda harga lagi dari subsidi yang diberikan pemerintah. Artinya Kopdes ini menjadi tempat pertama turunnya barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah, terutama pupuk lah. Sekarang kita tahu selama ini pupuk itu kan banyak toko ke petani dan lain sebagainya, banyak dinamikanya. Tapi ini memang harus serius. Kenapa? Karena pupuk ini memang keuntungannya sangat luar biasa, Pak. Bahkan beberapa desa yang pernah saya temui itu, mereka kalau bisa dikasih subsidi pupuk diturunkan kepada Kopdes, Kopdes ini sudah bisa jalan untuk operasionalisasi dan lain-lain. Karena keuntungannya luar biasa. Nah, ini kan pertanda-pertanda bahwa ini yang harus dilakukan pemerintah. Kemudian yang kedua itu terkait dengan SDM. Kita melihat contoh samplingnya di Lamongan saja. Belum 100% pengurus KDKMP di Lamongan itu yang punya pengetahuan soal bisnis, pengetahuan soal menjalankan roda organisasi koperasi itu bagaimana. Meskipun sudah dilakukan pelatihan-pelatihan, ini kan bukan ilmu yang sehari dua hari bisa dijalankan. Betul. Artinya ini harus benar-benar digenjot oleh pemerintah bahwa pengurus ini juga harus tahu peran tindak tanduk mereka itu harus sebagai apa. Jadi kritik saya begitu, semua yang pertama semua bahan subsidi yang disubsidi oleh pemerintah itu harus diturunkan ke Kopdes langsung. Yang kedua harus SDM-nya ini benar-benar dibenahi agar koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan cita-citanya Pak Prabowo lah. Harapannya kan begitu, Mbak. Kira-kira itu Mbak Linda ya?
1: Betul. Terima kasih juga Kak Labib ya, pagi hari ini udah dijelaskan secara panjang lebar bagaimana tujuan awalnya, terus juga potensi-potensi yang dikhawatirkan bisa ya menyeleweng gitu kan, dan juga sekaligus pesan-pesan agar nantinya operasional Kopdes Merah Putih ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden begitu. Dan juga terima kasih Kak Labib, selamat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali.
0: Ya, terima kasih Mbak Linda.
1: Terima kasih kembali. Nah itu sobat ya, beberapa bahan obrolan kita di pagi hari ini ngomongin soal koperasi desa yang memang ya belakangan banyak gonjang ganjingnya alias suruhananya juga. Dan pagi hari ini kita benar-benar dicerahkan bagaimana soal operasional yang udah berlangsung khususnya di Lamongan sendiri. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat ya, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
2: 103,9 FM Brahma Suara. Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
3: Prameswara 103,9 FM.
4: Kepada para penumpang sila

0: kan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
0: Brama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: Dari jantung kota suci, menyapa umat di seluruh penjuru dunia. Inilah Liputan Haji, update terkini dan informasi terpercaya seputar ibadah haji.
8: Menuju puncak ibadah haji atau fase al-musna yang tinggal menghitung hari, persiapan fisik dan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim di tanah suci kini menjadi fokus utama, khususnya bagi jamaah haji kloter sub-33 asal Kabupaten Lamongan. Kondisi cuaca di Mekah saat ini dilaporkan cukup menantang. Dr. Nadia, selaku tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah kloter sub-33 Lamongan, menjelaskan adanya perbedaan cuaca yang signifikan antara Mekah dan juga Madinah. Terkait persiapan awal jamaah dalam menghadapi fase al-musna ini, berikut penjelasan selengkapnya.
9: Saat ini kami insya Allah persiapan untuk proses al-musna yang mana seminggu lagi. Jadi menata kembali badannya, menata kembali dirinya. Mungkin nanti akan ada rapat-rapat, lalu mulai adanya peregangan dan lain sebagainya kayak gitu.
8: Pergeseran lokasi dari Madinah ke Makkah memang membawa perubahan kondisi lingkungan yang cukup drastis bagi para jamaah. Selain suhu udara yang panas, tingkat kelembapan yang rendah menjadi tantangan tersendiri. Lebih lanjut, Dr. Nadia menguraikan bagaimana kondisi cuaca di Makkah tersebut memicu sejumlah keluhan kesehatan pada jamaah.
9: Oke, kalau sekarang kan posisinya sudah pada di Mekah ya, ada perbedaan dengan pada saat di Madinah. Kalau di sini mungkin alhamdulillah lebih tidak mudah kering dalam artian kulitnya seperti itu. Namun ya memang tetap ya pada posisi dengan kondisi yang panas yang cukup ekstrim yang berbeda dengan di Lamongan seperti itu. Kenapa bedanya adalah di kelembapannya. Kelembapannya di sini itu kecil sekali alias rendah. Jadi keringat pun itu sebenarnya nggak kerasa. Tahu kering aja, tahu-tahu haus aja kayak gitu. Selain itu juga karena mudahnya kering juga kan, yang kering itu bukannya bagian luar tapi bagian dalam. Jadi mudah sekali tenggorokan makin kering kayak gitu. Batuk, pilek seperti itu tuh sangat mudah terjadi.
8: Rendahnya kelembapan udara yang memicu gejala batuk dan pilek ini ternyata bukan satu-satunya hal yang diantisipasi oleh tim medis. Menjelang puncak al-musna, paparan suhu ekstrim di luar ruangan berpotensi memicu gangguan kesehatan yang jauh lebih berat. Dr. Nadia menegaskan ada resiko fatal seperti heat stroke yang saat ini sedang dipantau secara ketat.
9: Kalau saat ini ya, yang perlu diwaspadai adalah apalagi persiapan menuju al-musna, yang pasti adalah yang berbeda ya dari Indonesia yaitu head stroke. Jadi head stroke ini adalah kondisi di mana seperti stroke, seperti ya bukan kelumpuhan sebenarnya, lebih pada tidak fungsinya badan dikarenakan panas yang terlalu tinggi. Panas di luar yang terlalu tinggi sehingga badan itu menjadi panas yang masya Allah lebih dari 41 derajat seperti itu, sehingga banyak terjadi kerusakan di tubuhnya. Dan ini yang bahaya sekali kayak gitu, karena beberapa kali ini sebelum al-musna pun ya, pada saat melakukan umrah wajib dan lain sebagainya, apalagi di waktu-waktu yang cukup ekstrim di jam 11 ke atas itu kan biasanya sudah mulai 44 derajat ya. Nah itu kan Masya Allah teriknya. Ya, ini potensi dari head stroke ini tinggi kayak gitu. Serangan panas seperti itu.
8: Tingginya potensi head stroke atau serangan panas ini tentu memerlukan perhatian ekstra. Terlebih karena mayoritas jamaah haji kloter sub-33 merupakan kalangan lanjut usia. Menanggapi kondisi tersebut, tim kesehatan telah menyiapkan sejumlah langkah preventif guna memantau dan menjaga kondisi fisik para jamaah lansia ini.
9: Lebih dari 60% itu jamaah kami memang jamaah lansia. Kayak gitu, lebih dari 60% tapi 60% kayak gitu. Untuk itunya, untuk tingkat preventifnya sendiri ya, atau pencegahan dari beberapa adalah dari awal kita sudah mulai mencanang, bahkan dari manasik ya, kita mulai mencanangkan untuk obat-obat apa saja yang harus dibawa selama 42 hari. Jadi kita sudah menegaskan terkait obat-obatan yang ada. Selain itu juga pada saat mulai di sini mulai kita lakukan visitasi seperti itu. Mulai kita lakukan visitasi untuk jemaah yang lansia seperti itu. Dan secara berkala kita akan melakukan pemeriksaan kayak gitu.
7: Terus saksikan pembaruan informasi kami setiap hari. Liputan Haji menjembatani rindu Anda ke Tanah Suci.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Ramai Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan Sobat Ramai Suara, belakangan perbaikan jalan di Lamongan ini semakin masif ya Sob ya. Dan juga sekarang merambah di beberapa daerah yang kemarin baru aja kena dampak banjir, tepatnya di kawasan Bengawan Jero gitu. Karena banjir yang berbulan-bulan itu kan pastinya merusak struktur jalan yang ada begitu Sob ya. Makanya kenapa untuk saat ini diperbaiki agar bisa menjadi mobilitas warga sehari-harinya itu semakin lancar begitu ya. Dan untuk sekarang sementara yang diperbaiki itu ada di 3 titik prioritas. Seperti yang ada di Desa Kepudi Bener, Kecamatan Turi ya, yang itu bakal dibangun sepanjang 800 meteran. Terus juga di Desa Bojo Asri, ini yang memang dampaknya parah banget ya Sob ya, itu bakal dibangun kurang lebih sekitar 350 meter panjang jalannya. Terus yang terakhir itu ada di Dusun Pandantoyo yang menuju Dusun Domdoman. Itu di Desa Bojo Aslinya ya Sob ya. Tapi untuk yang selanjutnya itu ada di wilayah Somowinangun, itu juga bakal dibangun sekitar 300 meter untuk panjang jalannya. Jadi sekarang mungkin di 3 titik prioritas tadi itu lagi dibangun gitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang lewat, untuk kamu yang melintas ya sebaiknya hati-hati aja terlebih dahulu. Dan bukan cuman di 3 titik itu aja, tapi di beberapa titik lainnya yang memang sekarang Lamongan sedang ada perbaikan jalan secara masif begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
2: 103,9 FM, Ramai Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 Drama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Drama Suara 103,9 FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah, bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong, semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain nggak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan selamat ramai suara, mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nih ya. Ternyata untuk aktivitas penjualan di Pasar Hewan Tikung Lamongan ini nunjukin kalau ada lonjakan signifikan dari segi harga ya sob ya. Karena memang kalau mendekati Idul Adha itu kan pasti banyak banget permintaannya. Jadi ya untuk harga sapinya ikut naik juga begitu sob. Bahkan kalau dilihat-lihat kenaikan harga sapi di Pasar Hewan Tikung Lamongan itu mencapai 25% loh dibandingkan dengan hari-hari biasanya begitu ya. Karena kalau biasanya sapi itu dijual dengan harga 20 juta, nah sekarang harga sapinya udah di angka 25 juta. Itu untuk sapi yang biasa ya sob ya. Bukan sapi yang dengan kualitas super yang bobotnya bertonton. Wah itu malah lebih mahal lagi dibandingkan dengan sapi-sapi yang biasa begitu. Jadi untuk kamu ya siap-siap untuk kenaikannya. Kalau misal memang belum beli sapi ya sob ya, jadi untuk kamu bisa survei dulu harga-harganya ke pedagang yang ada di Pasar Hewan Tikung Lamongan. Dan juga untuk screening hewan ini ya Sob ya, dipastikan kalau di pasar hewan tikung itu udah dikasih vaksin dan juga udah terbebas dari PMK alias penyakit mulut dan kuku. Jadi aman banget untuk kamu yang mau berkorban, utamanya berkorban sapi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Nah untuk info lain masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana Sobat, stay tune terus aja di Promes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TEMS, Joss, Bridge to the Future.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prame Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan sahabat Prame Suara, kalau Rinda lihat-lihat nih ya, pagi hari ini Lamongan tampaknya cerah sekali. Dan ini pun sama dengan perkiraan cuaca yang baru aja dirilis sama BMKG ya sob ya, yang nyebutin kalau Lamongan di hari Rabu tanggal 20 Mei ini gak ada tanda-tanda turun hujan sama sekali. Berarti untuk cuacanya dipastikan berawan dari pagi, cerah berawan maksudnya ya sob ya, dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Karena memang untuk awan Rossby yang kemarin-kemarin ngebawa hujan itu ya sob ya, udah pergi dari Jawa Timur dan sekarang diganti dengan awan MGO begitu. Makanya kenapa untuk Hari Rabu ini lebih terik dibandingkan dengan biasanya dan juga udaranya lebih kering begitu ya sob ya. Jadi untuk kamu yang mau pergi kemanapun itu jangan lupa pakai sunscreennya, jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak biar kamu gak dehidrasi dan biar tubuh kamu gak gampang sakit tentunya sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
5: Sunday mornings were your favorite.

0: Justin. Prameswara.
1: News Hits and Information. Prameswara.
2: Prames News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara, gak kerasa ya 3 jam lamanya Rida menemani kamu di pagi hari ini dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu hits yang udah Rinda puterin. Dan juga Rinda ngebahas soal Korps Merah Putih seperti apa gitu ya Sofia, yang berhubungan langsung dengan narasumbernya. Dan semoga itu juga bisa menambah wawasan kamu terkait bagaimana isu-isu yang ada di Lamongan tentunya. Dan nanti sobat, kita bakal balik lagi jam 11 siang ya. Tapi untuk yang pagi hari ini, Rinda mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai, lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR sudah harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong.
4: Oh.
3: Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
6: Dalam pilihan perempuan Indonesia. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Paduan Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Rama Suara FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tonggo-tonggo yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Rabu 20 Mei 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Beraksi di puluhan lokasi persawahan, maling desel di Lamongan ajak istri hamil dan 6 anak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Aksi pencurian yang selama berbulan-bulan meresahkan para petani di Lamongan akhirnya berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polres Lamongan. Pihak kepolisian baru saja menangkap seorang tersangka bernama Rico Marciano yang menjadi dalang dibalik hilangnya mesin-mesin diesel milik petani di 53 lokasi area persawahan yang berbeda. Tersangka diketahui telah melancarkan aksi sejak bulan Desember 2025 hingga Mei 2026. Modusnya, ia mengincar mesin diesel pengairan yang ditinggalkan para petani di sawah pada malam hari. Namun, yang sangat mengejutkan sobat, dalam melancarkan aksi nekatnya ini, tersangka menggunakan mobil rental dan tega membawa serta sang istri yang sedang hamil beserta 6 orang anaknya. Selain mencuri puluhan mesin diesel, polisi juga mengungkap bahwa tersangka terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dan telepon genggam di Kecamatan Karang Geneng. Kapolres Lamongan AKBP Arif dalam rilisnya 19 Mei 2026 memastikan bahwa tersangka beserta sejumlah barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut. Petani pun kini bisa kembali bernafas dengan lega. Demikian informasi dari saya, Lia, Lamongan. Kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Menuju Pilkades serentak, Ngawi matangkan 4 Raperda Desa. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap melakukan penyesuaian besar dalam tata kelola pemerintahan desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, 4 rancangan peraturan daerah tentang desa pemerintah pusat sekaligus memperkuat sistem pemerintahan di tingkat desa. 4 raperda yang diusulkan meliputi aturan tentang kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, hingga badan usaha milik desa atau BUMDes. Seluruhnya ditargetkan dapat selesai dibahas dan ditetapkan menjadi perda pada tahun ini. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso menjelaskan saat ini proses penyusunan masih berada di tahap pembahasan internal sebelum nantinya diajukan ke DPRD Ngawi.
4: Saat ini kita tahun ini mengajukan 4 perda, perubahan perda, ada perda kepala desa, ada perda tentang perangkat desa, ada perda tentang BPD, dan yang baru itu terkait dengan BUMDes. Nanti biar semua BUMDes itu bisa memiliki aturan main yang sama.
5: Diterbitkan tahun ini selesai?
4: Insya Allah selesai, kita anggarkan tahun. Masa berakhirnya kepala desa itu tentang bulan Oktober tahun depan, ya kemungkinan sebelum nanti kepala desa selesai pelaksanaan

0: laksanakan. Dengan harapan kita tidak perlu menyiapkan beberapa PJ di beberapa desa, kekosongan yang ada di desa tersebut.
1: Ia mengatakan revisi aturan terkait kepala desa dan BPD dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Perubahan tersebut dinilai perlu segera dituangkan dalam regulasi daerah agar memiliki kepastian hukum. Dengan penyusunan 4 raperda tersebut, Pemkab Ngawi berharap tata kelola pemerintahan desa semakin tertib, profesional, dan selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami menuju Magetan. Polisi Ponorogo tetapkan Kiai Ponpes di Jambon Ponorogo menjadi tersangka dugaan cabul 11 santri. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Polres Ponorogo menetapkan CYD pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Raden Wijaya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santri. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai penyidik menggelar pemeriksaan maraton terhadap para korban dan terlapor. Mujali menambahkan penyidik telah meminta keterangan kepada 11 korban serta JD pada hari Senin kemarin sebelum akhirnya melakukan gelar perkara. Menurut Imam, penyidikan telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan JD sebagai tersangka. Polisi juga mengklaim telah mendapatkan pengakuan dari korban maupun pelaku.
4: Dibuka. Saat ini masih proses pendalaman di daerah Yapon. Nanti lebih lanjutnya kita lakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman nanti baru kita berikan kepada teman-teman media. Mohon waktu ya. Yapon. Ini tim masih melakukan penyelidikan mendalam. Mohon waktu nanti update terkini nanti kita sampaikan ke teman-teman.
3: Sementara itu, kuasa hukum korban Mohesan mengungkap dugaan perbuatan asusila itu disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Terbongkarnya aksi bejat tersebut berawal dari salah satu korban akhirnya memilih keluar dari pondok pesantren karena merasa tidak tahan dengan perlakuan yang dialaminya.
5: Jadi setelah kita pendalaman dari korban-korban yang sudah kita kumpulkan, itu kejadian itu sebenarnya sudah bertahun-tahun terjadi. Akan tetapi banyak santriwan, santriwati yang mengetahui itu tidak berani berbicara karena alasan dengan powernya Pak Kiai katanya besar. Gitu.
3: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Hasil pemeriksaan kejiwaan pembunuhan sadis di Mojokerto, polisi pastikan Tuan Badut dalam kondisi sadar penuh saat bantai ibu mertua. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Penyidik Satreskrim Polres Mojokerto melibatkan dua saksi ahli guna mendalami kasus pembunuhan sadis terhadap seorang ibu mertua bernama Siti Arafah berusia 54 tahun yang terjadi di Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Garing, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Rabu pagi 6 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima menjelaskan pada Selasa sore 19 Mei 2026 bahwa hasil tes psikologi forensik resmi menyatakan tersangka Satuan alias Tuan berusia 42 tahun tidak mengidap gangguan jiwa dan bertindak dalam kondisi sadar penuh tanpa pengaruh alkohol atau obat-obatan. Perbuatan keji pria yang sehari-hari bekerja sebagai badut penjual balon ini murni merupakan akumulasi puncak emosi serta kelelahan psikologis akibat konflik internal keluarga yang telah lama terpendam.
7: Kita sudah memeriksakan tersangka S ke ahli psikologi forensik dengan hasil bahwa perbuatan tersangka S ini dilakukan secara spontan, sadar, dan tidak dalam kondisi pengaruh alkohol atau obat-obatan. Juga perbuatan tersangka S ini merupakan akumulasi sebagai puncak emosi dan kelelahan atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang bersangkutan. Hasil dari pemeriksaan psikologi forensik juga menyatakan bahwa tersangka S tidak gangguan jiwa.
6: Aksi pembunuhan berdarah tersebut bermula ketika korban secara tidak sengaja memergoki tersangka tengah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Sri Wahyuni, saat masuk melalui pintu belakang rumah untuk mengantarkan paket pesanan. Tersangka yang panik kemudian secara spontan mengambil pisau dapur, lalu menusuk perut korban sebanyak 2 kali hingga menggorok lehernya. Bahkan dengan kejam menyumbat leher korban dan menjilat darahnya demi meredam suara menjelang ajal agar tidak terdengar oleh tetangga sekitar. Pasca kejadian, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus petugas kepolisian di wilayah Asmoro, Kota Surabaya pada pukul 13.30 WIB. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban yang selama ini mengenal almarhumah sebagai tulang punggung pekerja keras sejak suaminya wafat pada 2024 silam. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Rabu 20 Mei 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Beraksi di puluhan lokasi persawahan, maling desel di Lamongan ajak istri hamil dan 6 anak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Aksi pencurian yang selama berbulan-bulan meresahkan para petani di Lamongan akhirnya berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polres Lamongan. Pihak kepolisian baru saja menangkap seorang tersangka bernama Rico Marciano yang menjadi dalang dibalik hilangnya mesin-mesin diesel milik petani di 53 lokasi area persawahan yang berbeda. Tersangka diketahui telah melancarkan aksi sejak bulan Desember 2025 hingga Mei 2026. Modusnya, ia mengincar mesin diesel pengairan yang ditinggalkan para petani di sawah pada malam hari. Namun, yang sangat mengejutkan sobat, dalam melancarkan aksi nekatnya ini, tersangka menggunakan mobil rental dan tega membawa serta sang istri yang sedang hamil beserta 6 orang anaknya. Selain mencuri puluhan mesin diesel, polisi juga mengungkap bahwa tersangka terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dan telepon genggam di Kecamatan Karanggeneng. Kapolres Lamongan AKBP Arif dalam rilisnya 19 Mei 2026 memastikan bahwa tersangka beserta sejumlah barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut. Petani pun

0: kini bisa kembali bernafas dengan lega. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prames Suara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Menuju Pilkades serentak, Ngawi matangkan 4 Raperda desa. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap melakukan penyesuaian besar dalam tata kelola pemerintahan desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, 4 rancangan peraturan daerah tentang desa pemerintah pusat sekaligus memperkuat sistem pemerintahan di tingkat desa. 4 raperda yang diusulkan meliputi aturan tentang kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, hingga badan usaha milik desa atau BUMDes. Seluruhnya ditargetkan dapat selesai dibahas dan ditetapkan menjadi perda pada tahun ini. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso menjelaskan saat ini proses penyusunan masih berada di tahap pembahasan internal sebelum nantinya diajukan ke DPRD Ngawi.
3: Saat ini kita tahun ini mengajukan 4 perda, perubahan perda, ada perda kepala desa, ada perda tentang perangkat desa, ada perda tentang BPD, dan yang baru itu terkait dengan BUMDes. Nanti biar semua BUMDes itu bisa memiliki aturan main yang sama.
4: Diterjakan tahun ini selesai?
3: Insya Allah selesai, kita anggarkan tahun. Masa berakhirnya kepala desa itu tentang bulan Oktober tahun depan, ya kemungkinan sebelum nanti kepala desa selesai, pelaksanaan pilkades sudah kita laksanakan. Dengan harapan kita tidak perlu menyiapkan beberapa PJ di beberapa desa, kekosongan yang ada di desa tersebut.
2: Ia mengatakan revisi aturan terkait kepala desa dan BPD dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Perubahan tersebut dinilai perlu segera dituangkan dalam regulasi daerah agar memiliki kepastian hukum. Dengan penyusunan 4 raperda tersebut, Pemkab Ngawi berharap tata kelola pemerintahan desa semakin tertib, profesional, dan selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami menuju Magetan. Polisi Ponorogo tetapkan Kiai Ponpes di Jambon Ponorogo menjadi tersangka dugaan cabul 11 santri. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Polres Ponorogo menetapkan CYD pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Raden Wijaya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santri. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai penyidik menggelar pemeriksaan maraton terhadap para korban dan terlapor. Mujali menambahkan, penyidik telah meminta keterangan kepada 11 korban serta JD pada hari Senin kemarin sebelum akhirnya melakukan gelar perkara. Menurut Imam, penyidikan telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan JD sebagai tersangka. Polisi juga mengklaim telah mendapatkan pengakuan dari korban maupun pelaku.
6: Diduga saat ini masih proses pendalaman di daerah Yapon. Nanti lebih lanjutnya kita lakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman nanti baru kita lakukan kepada teman-teman media. Mohon waktu ya. Yapon, ini tim masih melakukan penyelidikan mendalam. Mohon waktu, nanti update terkini nanti kita sampaikan teman-teman.
5: Sementara itu, kuasa hukum korban Mohesan mengungkap dugaan perbuatan asusila itu disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Terbongkarnya aksi bejat tersebut berawal dari salah satu korban akhirnya memilih keluar dari pondok pesantren karena merasa tidak tahan dengan perlakuan yang dialaminya.
7: Jadi setelah kita pendalaman dari korban-korban yang sudah kita kumpulkan, itu kejadian itu sebenarnya sudah bertahun-tahun terjadi. Akan tetapi banyak santriwan, santriwati yang mengetahui itu tidak berani berbicara karena alasan dengan powernya Pak Kiai katanya besar. Gitu.
5: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco RCF melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio RCF FM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. hasil pemeriksaan kejiwaan pembunuhan sadis di Mojokerto. Polisi pastikan Tuan Badut dalam kondisi sadar penuh saat bantai ibu mertua. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Penyidik Satreskrim Polres Mojokerto melibatkan dua saksi ahli guna mendalami kasus pembunuhan sadis terhadap seorang ibu mertua bernama Siti Arafah berusia 54 tahun yang terjadi di Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Garing, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Rabu pagi 6 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima menjelaskan pada Selasa sore 19 Mei 2026 bahwa hasil tes psikologi forensik resmi menyatakan tersangka Satuan alias Tuan berusia 42 tahun tidak mengidap gangguan jiwa dan bertindak dalam kondisi sadar penuh tanpa pengaruh alkohol atau obat-obatan. Perbuatan keji pria yang sehari-hari bekerja sebagai badut penjual balon ini murni merupakan akumulasi puncak emosi serta kelelahan psikologis akibat konflik internal keluarga yang telah lama terpendam.
9: Kita sudah memeriksakan tersangka S ke ahli psikologi forensik dengan hasil bahwa perbuatan tersangka S ini dilakukan secara spontan, sadar, dan tidak dalam kondisi pengaruh alkohol atau obat-obatan. Juga perbuatan tersangka S ini merupakan akumulasi sebagai puncak emosi dan kelelahan atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang bersangkutan. Hasil dari pemeriksaan psikologi forensik juga menyatakan bahwa tersangka S tidak gangguan jiwa.
8: Aksi pembunuhan berdarah tersebut bermula ketika korban secara tidak sengaja memergoki tersangka tengah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Sri Wahyuni, saat masuk melalui pintu belakang rumah untuk mengantarkan paket pesanan. Tersangka yang panik kemudian secara spontan mengambil pisau dapur lalu menusuk perut korban sebanyak 2 kali hingga menggorok lehernya, bahkan dengan kejam menyumbat leher korban dan menjilat darahnya demi meredam suara menjelang ajal agar tidak terdengar oleh tetangga sekitar. Pasca kejadian, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus petugas kepolisian di wilayah Asmoro, Kota Surabaya pada pukul 13.30 WIB. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban yang selama ini mengenal almarhumah sebagai tulang punggung pekerja keras sejak suaminya wafat pada 2024 silam. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
10: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat terima suara, selamat siang, dan kembali lagi barengan sama Rinda di Jawab-Jawab Siang spesial hari Rabu ini. Karena bertepatan dengan momen Hari Kebangkitan Nasional ya sob ya, yang jatuh di tanggal 20 Mei 2026. Dan yap sobat, di tanggal 20 Mei ini yang sekaligus sebagai Hari Kebangkitan, ini merupakan sebuah tanda ya sob ya, kalau kita harus menjadikan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini untuk terus bergerak maju, untuk memperkuat persatuan, dan juga untuk terus berkontribusi nyata demi bangsa Indonesia. Karena memang tema di Hari Kebangkitan Nasional ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dan juga semoga untuk momen di Kebangkitan Nasional ini semua sektor di Indonesia ikut bangkit ya sob ya, termasuk juga rupiah yang katanya kembali melemah di pagi hari ini. Yang itu pun juga doa kita semuanya agar segera pulih, segera bangkit gitu kan, agar tidak terus melemah tentunya. Dan juga untuk siang hari ini sob, Rinda hadir menemani kamu agar bisa mengupdate informasi yang terbaru banget, sekaligus juga untuk menemani kamu dengan lagu-lagu hits yang bisa untuk menemani siang hari kamu yang mungkin sekarang lagi makan siang, lagi bersantai, atau bahkan juga sambil mengerjakan pekerjaan yang kayaknya gak habis-habis begitu ya. Hadir untuk kamu, jangan kemana-mana, Rinda menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti tentunya, hanya di Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Promes Suara.
0: Music Hits and Information. Promes Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Promes Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang. Dan Sobat Promes Suara, Rinda baru aja ngecek ya, kalau ternyata nilai tukar rupiah terhadap dolar itu melemah lagi hari ini. Dan kemarin itu kan sempat ditutup di harga 17.706 rupiah per dolar Amerika. Tapi sekarang untuk nilai tukarnya udah di level 17.743 rupiah. Lo bayangin, ini merangkak terus menuju ke angka 18.000 rupiah begitu ya sob ya. Dan juga untuk pelemahan rupiah ini memang karena ada kombinasi faktor internal iya, terus juga faktor eksternal yang akhirnya mempengaruhi kenapa nilai rupiah semakin turun aja gitu kan kalau dibandingkan dengan dolar. Kalau faktor eksternalnya sih ini karena ada lonjakan harga minyak ya sob ya, akibat konflik di Iran itu. Tapi kalau untuk masalah internalnya, nah ini masih belum bisa dipastikan juga. Tapi beberapa pihak itu udah menekan agar BI atau Bank Indonesia bisa bersikap tegas juga untuk mengumumkan suku bunga acuan yang dijadwalkan keluar hari ini. Dan juga agar bisa mengambil kebijakan moneter lebih ketat lagi, biar rupiah semakin hari tidak semakin melemah begitu ya sob ya. Hadiah meskipun orang desa gak pakai dolar, tapi untuk dampaknya itu tetap bisa sampai ke kita-kita semuanya yang ada di Indonesia ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
4: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
3: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
4: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
3: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Prawes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prawes Suara masih barengan sama Rinda di Job-Job Siang. Dan Sobat Prawes Suara, sebanyak 12 jamaah haji asal Jawa Timur ya baru aja dilaporkan meninggal dunia sampai hari ke-29 pemberangkatan haji di Embarkasi Surabaya ini. Dan juga ini udah dikonfirmasi langsung sama Ketua PPIH Embarkasi Surabaya ya Sob ya, yang bilang kalau 12 jemaah itu meninggal dunia di Mekah dan juga Madinah. Sementara juga ada calon jemaah haji lain yang belum sempat berangkat tapi ternyata sudah meninggal dunia terlebih dahulu ketika dirawat di RSUD Haji Surabaya, begitu Sob ya. Dan juga yang ke-13 jemaah meninggal dunia ini untuk prosesi hajinya masih tetap dilaksanakan. Ini dilaksanakan melalui mekanisme badal haji atau diwakilkan, begitu ya Sob ya. Dan selain itu juga ada jumlah jemaah yang beberapa mengalami penundaan keberangkatan Sob di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, yaitu ada 16 orang yang terdiri atas 8 jemaah yang sakit, 2 pendamping, terus juga yang 4 ini masuk ke kategori lain-lain yang masih butuh diobservasi dan juga masih dijadwalkan untuk keberangkatan lanjutan, begitu ya Sob ya. Jadi semoga yang meninggal dunia diberikan tempat yang sebaik-baiknya dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan sekaligus kesabaran ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
8: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: Prameswara 103,9 FM.
9: Wahai, Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Rame Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang. Dan sahabat Rame Suara, ini baru aja ada mobil, tepatnya truk kombi ya Sophia, yang terbakar sekitar jam 10 lewat 45 menit tepatnya di utara rest area Maunendrada. Dan juga untuk kondisi mobil atau truk yang terbakar ini, yang paling dominan itu di bagian depannya Sophia yang terbakar. Dan juga untuk kamu yang pengen tahu bagaimana situasi yang ada di sana, langsung aja ya Sophia, kamu boleh lihat di pramesuarafm.com atau di audiovisual aplikasi Express Radio, karena Rinda bakal tampilin video kejadian truk terbakar di utara rest area Maunendrada ini. Nah, terlihat ya sobat ya, untuk truk yang terbakar ini dominan yang ada di bagian depannya dengan api yang cukup besar juga. Tapi sampai sekarang masih belum diketahui bagaimana kronologi peristiwa dari truk terbakar yang ada di daerah Drada ini. Dan juga kita masih menunggu rilis info resminya ya dari pihak terkait tentang kejadian truk terbakar di Drada. Terus juga untuk lalu lintasnya, overall siang hari ini masih lancar banget sob, meskipun ada kejadian atau insiden truk terbakar ini begitu ya. Jadi untuk kamu selalu hati-hati, dan juga ketika berkendara jangan lupa untuk selalu cek bagaimana kesehatan kendaraan milik kamu, khawatirnya ada kelistrikan yang konslet atau bahkan yang lainnya. Nah, ini perlu kamu perbaiki terlebih dahulu agar tidak terjadi insiden serupa ketika berkendara begitu sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara. 103,9 FM Music Hits and Information Suara Prawe Suara. Gak kerasa ya, udah mau jam 12 aja. Yang berarti Rinda harus pamit undur diri terlebih dahulu. Tapi besok Rinda bakal menemani kamu lagi ya Sob ya, mulai dari jam 6 pagi, tentunya di cuap-cuap pagi. Tapi untuk sekarang Rinda pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet, edisi Rabu 20 Mei 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Beraksi di puluhan lokasi persawahan, maling desel di Lamongan ajak istri hamil dan 6 anak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Aksi pencurian yang selama berbulan-bulan meresahkan para petani di Lamongan akhirnya berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polres Lamongan. Pihak kepolisian baru saja menangkap seorang tersangka bernama Rico Marciano yang menjadi dalang dibalik hilangnya mesin-mesin diesel milik petani di 53 lokasi area persawahan yang berbeda. Tersangka diketahui telah melancarkan aksi sejak bulan Desember 2025 hingga Mei 2026. Modusnya, ia mengincar mesin diesel pengairan yang ditinggalkan para petani di sawah pada malam hari. Namun, yang sangat mengejutkan sobat, dalam melancarkan aksi nekatnya ini, tersangka menggunakan mobil rental dan tega membawa serta sang istri yang sedang hamil beserta 6 orang anaknya. Selain mencuri puluhan mesin diesel, polisi juga mengungkap bahwa tersangka terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dan telepon genggam di Kecamatan Karang Geneng. Kapolres Lamongan AKBP Arif dalam rilisnya 19 Mei 2026 memastikan bahwa tersangka beserta sejumlah barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut. Petani pun kini bisa kembali bernafas dengan lega. Demikian informasi dari saya, Lia, Lamongan. Kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Menuju Pilkades serentak, Ngawi matangkan 4 Raperda Desa. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap melakukan penyesuaian besar dalam tata kelola pemerintahan desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, 4 rancangan peraturan daerah tentang desa pemerintah pusat sekaligus memperkuat sistem pemerintahan di tingkat desa. 4 raperda yang diusulkan meliputi aturan

0: tentang kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, hingga badan usaha milik desa atau BUMDes. Seluruhnya ditargetkan dapat selesai dibahas dan ditetapkan menjadi perda pada tahun ini. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso menjelaskan saat ini proses penyusunan masih berada di tahap pembahasan internal sebelum nantinya diajukan ke DPRD Ngawi.
1: Saat ini kita tahun ini mengajukan 4 perda, perubahan perda, ada perda kepala desa, ada perda tentang perangkat desa, ada perda tentang BPD, dan yang baru itu terkait dengan BUMDes. Nanti biar semua BUMDes itu bisa memiliki aturan main yang sama. Insya Allah selesai, kita anggarkan. Masa berakhirnya kepala desa itu tentang bulan Oktober tahun depan, ya kemungkinan sebelum nanti kepala desa selesai, pelaksanaan pilkades sudah kita laksanakan. Dengan harapan kita tidak perlu menyiapkan beberapa PC di beberapa desa, kekosongan yang ada di desa tersebut.
0: Ia mengatakan revisi aturan terkait kepala desa dan BPD dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Perubahan tersebut dinilai perlu segera dituangkan dalam regulasi daerah agar memiliki kepastian hukum. Dengan penyusunan 4 raperda tersebut, Pemkab Ngawi berharap tata kelola pemerintahan desa semakin tertib, profesional, dan selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami menuju Magetan. Polisi Ponorogo tetapkan Kiai Ponpes di Jambon Ponorogo menjadi tersangka dugaan cabul 11 santri. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Polres Ponorogo menetapkan CYD pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Raden Wijaya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santri. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai penyidik menggelar pemeriksaan maraton terhadap para korban dan terlapor. Mujali menambahkan penyidik telah meminta keterangan kepada 11 korban serta JD pada hari Senin kemarin sebelum akhirnya melakukan gelar perkara. Menurut Imam, penyidikan telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan JD sebagai tersangka. Polisi juga mengklaim telah mendapatkan pengakuan dari korban maupun pelaku.
4: Dibuka. Saat ini masih proses pendalaman di daerah Jepun. Nanti lebih lanjutnya kita lakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman nanti baru kita berikan kepada teman-teman media. Mohon waktu ya. Jepun. Ini tim masih melakukan penyelidikan mendalam. Mohon waktu nanti update terkini nanti kita sampaikan ke teman-teman.
3: Sementara itu, kuasa hukum korban Mohesan mengungkap dugaan perbuatan asusila itu disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Terbongkarnya aksi bejat tersebut berawal dari salah satu korban akhirnya memilih keluar dari pondok pesantren karena merasa tidak tahan dengan perlakuan yang dialaminya.
5: Jadi setelah kita pendalaman dari korban-korban yang sudah kita kumpulkan, itu kejadian itu sebenarnya sudah bertahun-tahun. Jadi kadang-kadang banyak santriwan, santriwati yang mengetahui itu tidak berani berbicara karena alasan dengan powernya Pak Kiai katanya besar. Gitu.
3: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Hasil pemeriksaan kejiwaan pembunuhan sadis di Mojokerto, polisi pastikan Tuan Badut dalam kondisi sadar penuh saat bantai ibu mertua. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Penyidik Satreskrim Polres Mojokerto melibatkan dua saksi ahli guna mendalami kasus pembunuhan sadis terhadap seorang ibu mertua bernama Siti Arafah berusia 54 tahun yang terjadi di Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Garing, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Rabu pagi 6 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima menjelaskan pada Selasa sore 19 Mei 2026 bahwa hasil tes psikologi forensik resmi menyatakan tersangka Satuan alias Tuan berusia 42 tahun tidak mengidap gangguan jiwa dan bertindak dalam kondisi sadar penuh tanpa pengaruh alkohol atau obat-obatan. Perbuatan keji pria yang sehari-hari bekerja sebagai badut penjual balon ini murni merupakan akumulasi puncak emosi serta kelelahan psikologis akibat konflik internal keluarga yang telah lama terpendam.
7: Kita sudah memeriksakan tersangka S ke ahli psikologi forensik dengan hasil bahwa perbuatan tersangka S ini dilakukan secara spontan, sadar, dan tidak dalam kondisi pengaruh alkohol atau obat-obatan. Juga perbuatan tersangka S ini merupakan akumulasi sebagai puncak emosi dan kelelahan atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang bersangkutan. Hasil dari pemeriksaan psikologi forensik juga menyatakan bahwa tersangka S tidak gangguan jiwa.
6: Aksi pembunuhan berdarah tersebut bermula ketika korban secara tidak sengaja memergoki tersangka tengah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Sri Wahyuni, saat masuk melalui pintu belakang rumah untuk mengantarkan paket pesanan. Tersangka yang panik kemudian secara spontan mengambil pisau dapur, lalu menusuk perut korban sebanyak 2 kali hingga menggorok lehernya, bahkan dengan kejam menyumbat leher korban dan menjilat darahnya demi meredam suara menjelang ajal agar tidak terdengar oleh tetangga sekitar. Pasca kejadian, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus petugas kepolisian di wilayah Asmoro, Kota Surabaya pada pukul 13.30 WIB, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban yang selama ini mengenal almarhumah sebagai tulang punggung pekerja keras sejak suaminya wafat pada 2024 silam. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara
5: 103,9
0: FM.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, Joss, bridge to the future. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: di kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
6: happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare Prameswara.
8: Music and information Prameswara.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif Dewan Juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai, lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR sudah harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: Music, hits, and information. Prame Suara. Prame Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 20 Mei 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Beraksi di puluhan lokasi persawahan, maling desa di Lamongan ajak istri hamil dan 6 anak. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Aksi pencurian yang selama berbulan-bulan meresahkan para petani di Lamongan akhirnya berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polres Lamongan. Pihak kepolisian baru saja menangkap seorang tersangka bernama Rico Marciano yang menjadi dalang dibalik hilangnya mesin-mesin diesel milik petani di 53 lokasi area persawahan yang berbeda. Tersangka diketahui telah melancarkan aksi sejak bulan Desember 2025 hingga Mei 2026. Modusnya, ia mengincar mesin diesel pengairan yang ditinggalkan para petani di sawah pada malam hari. Namun, yang sangat mengejutkan sobat, dalam melancarkan aksi nekatnya ini, tersangka menggunakan mobil rental dan tega membawa serta sang istri yang sedang hamil beserta 6 orang anaknya. Selain mencuri puluhan mesin diesel, polisi juga mengungkap bahwa tersangka terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dan telepon genggam di Kecamatan Karang Geneng. Kapolres Lamongan AKBP Arif dalam rilisnya 19 Mei 2026 memastikan bahwa tersangka beserta sejumlah barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut. Petani pun kini bisa kembali bernafas dengan lega. Demikian informasi dari saya, Lia, Lamongan. Kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Menuju Pilkades serentak, Ngawi matangkan 4 raperda desa. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap melakukan penyesuaian besar dalam tata kelola pemerintahan desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, 4 rancangan peraturan daerah tentang desa pemerintah pusat sekaligus memperkuat sistem pemerintahan di tingkat desa. 4 raperda yang diusulkan meliputi aturan tentang kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, hingga badan usaha milik desa atau BUMDes. Seluruhnya ditargetkan dapat selesai dibahas dan ditetapkan menjadi perda pada tahun ini. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso menjelaskan saat ini proses penyusunan masih berada di tahap pembahasan internal sebelum nantinya diajukan ke DPRD Ngawi.
4: Saat ini kita tahun ini mengajukan 4 perda, perubahan perda, ada perda kepala desa, ada perda tentang perangkat desa, ada perda tentang BPD, dan yang baru itu terkait dengan BUMDes. Nanti biar semua BUMDes itu bisa memiliki aturan main yang sama.
5: Diterjakan tahun ini selesai?
4: Insya Allah selesai, kita anggarkan tahun. Masa berakhirnya kepala desa itu tentang bulan Oktober tahun depan, ya kemungkinan sebelum nanti kepala desa selesai, pelaksanaan pilkades sudah kita laksanakan. Dengan harapan kita tidak perlu menyiapkan beberapa PC di beberapa desa, kekosongan yang ada di desa tersebut.
3: Ia mengatakan revisi aturan terkait kepala desa dan BPD dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Perubahan tersebut dinilai perlu segera dituangkan dalam regulasi daerah agar memiliki kepastian hukum. Dengan penyusunan 4 raperda tersebut, Pemkab Ngawi berharap tata kelola pemerintahan desa semakin tertib, profesional, dan selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami menuju Magetan. Polisi Ponorogo tetapkan Kiai Ponpes di Jambi.

0: Bon Ponorogo menjadi tersangka dugaan cabul 11 santri. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Polres Ponorogo menetapkan CYD pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Raden Wijaya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santri. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai penyidik menggelar pemeriksaan maraton terhadap para korban dan terlapor. Mujali menambahkan, penyidik telah meminta keterangan kepada 11 korban serta JD pada hari Senin kemarin sebelum akhirnya melakukan gelar perkara. Menurut Imam, penyidikan telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan JD sebagai tersangka. Polisi juga mengklaim telah mendapatkan pengakuan dari korban maupun pelaku.
2: Dibuka. Saat ini masih proses pendalaman di daerah Yapon. Nanti lebih lanjutnya kita lakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman nanti baru kita berikan kepada teman-teman media. Mohon waktu ya. Yapon. Ini tim masih melakukan penyelidikan mendalam. Mohon waktu nanti update terkini nanti kita sampaikan ke teman-teman.
1: Sementara itu, kuasa hukum korban Mohesan mengungkap dugaan perbuatan asusila itu disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Terbongkarnya aksi bejat tersebut berawal dari salah satu korban akhirnya memilih keluar dari pondok pesantren karena merasa tidak tahan dengan perlakuan yang dialaminya.
3: Jadi setelah kita pendalami dari korban-korban yang sudah kita kumpulkan, itu kejadian itu sebenarnya sudah bertahun-tahun terjadi. Akan tetapi banyak santriwan, santriwati yang mengetahui itu tidak berani berbicara karena alasan dengan powernya Pak Kiai katanya besar. Gitu.
1: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Hasil pemeriksaan kejiwaan pembunuhan sadis di Mojokerto, polisi pastikan Tuan Badut dalam kondisi sadar penuh saat bantai ibu mertua. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Penyidik Satreskrim Polres Mojokerto melibatkan dua saksi ahli guna mendalami kasus pembunuhan sadis terhadap seorang ibu mertua bernama Siti Arafah berusia 54 tahun yang terjadi di Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Garing, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Rabu pagi 6 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima menjelaskan pada Selasa sore 19 Mei 2026 bahwa hasil tes psikologi forensik resmi menyatakan tersangka Satuan alias Tuan berusia 42 tahun tidak mengidap gangguan jiwa dan bertindak dalam kondisi sadar penuh tanpa pengaruh alkohol atau obat-obatan. Perbuatan keji pria yang sehari-hari bekerja sebagai badut penjual balon ini murni merupakan akumulasi puncak emosi serta kelelahan psikologis akibat konflik internal keluarga yang telah lama terpendam.
5: Kita sudah memeriksakan tersangka S ke ahli psikologi forensik dengan hasil bahwa perbuatan tersangka S ini dilakukan secara spontan, sadar, dan tidak dalam kondisi pengaruh alkohol atau obat-obatan. Dan juga perbuatan tersangka S ini merupakan akumulasi sebagai puncak emosi dan kelelahan atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang bersangkutan. Hasil dari pemeriksaan psikologi forensik juga menyatakan bahwa tersangka S tidak gangguan jiwa.
4: Aksi pembunuhan berdarah tersebut bermula ketika korban secara tidak sengaja memergoki tersangka tengah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Sri Wahyuni, saat masuk melalui pintu belakang rumah untuk mengantarkan paket pesanan. Tersangka yang panik kemudian secara spontan mengambil pisau dapur, lalu menusuk perut korban sebanyak dua kali hingga menggorok lehernya. Bahkan dengan kejam menyumbat leher korban dan menjilat darahnya demi meredam suara menjelang ajal agar tidak terdengar oleh tetangga sekitar. Pasca kejadian, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus petugas kepolisian di wilayah Asmoro, Kota Surabaya pada pukul 13.30 WIB. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban yang selama ini mengenal almarhumah sebagai tulang punggung pekerja keras sejak suaminya wafat pada 2024 silam. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. 103,9 FM. Prame Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prame Suara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prame Suara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya, depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespon sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prime Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prime Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brawa Suara.
1: Music and information. Brawa Suara.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu,

0: Sosek Ni, Jawa Timur.
1: Momen lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai, lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
0: Suara 103,9 FM.
8: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Prama Suara FM.
9: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 20 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Mageran, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9

0: Kabupaten Lamongan, lonjakan jumlah hewan ternak mulai terlihat jelas. Pengelola pasar mencatat adanya kenaikan kehadiran pedagang dan hewan ternak yang masuk sebesar 20% atau mencapai sekitar 100 ekor dalam setiap harinya. Tingginya daya beli masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi para peternak lokal maupun pedagang musiman. Para pedagang mengaku bahwa kondisi pasar tahun ini jauh lebih baik dan keuntungan yang dirasakan lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Persentase kenaikan harga di tingkat pedagang saat ini rata-rata mencapai 25% per ekor, yang nilainya sangat bergantung pada bobot dan jenis sapi yang ditawarkan. Sebagai contoh, sapi yang pada hari biasa dijual seharga 20 juta rupiah, kini laku terjual dengan kisaran harga 25 juta rupiah per ekornya. Puncak keramaian di pasar hewan Lamongan diprediksi akan terus berlanjut hingga 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha seiring dengan semakin dekatnya waktu penyembelihan hewan kurban. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, baru 4 hari beroperasi. Koperasi Merah Putih di Lamongan, banjir pembeli hingga raih omset jutaan rupiah per hari. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat sejak diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan ini terlihat nyata di Gerai Koperasi Desa Sendang Rejo dan Desa Kebet Kecamatan Lamongan yang mencatatkan angka penjualan luar biasa hingga menyentuh 4 juta rupiah dalam sehari pada Senin 18 Juni 2026. Menurut Siska, salah seorang karyawan di Gerai Sendang Rejo pada Selasa 19 Juni 2026, tingginya animo warga untuk berbelanja disebabkan oleh patokan harga komoditas yang lebih kompetitif, serta lokasi belanja yang lebih dekat dan strategis dibandingkan dengan jaringan retail modern. Masyarakat setempat memanfaatkan kehadiran badan usaha desa ini untuk memburu berbagai bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan produk yang paling diminati, meliputi gas LPG ukuran 3 kg, minyak goreng, serta beras SPHP. Menanggapi kesuksesan awal tersebut, Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Infdeni Suryo Anggodikdo menyatakan bahwa lonjakan angka kunjungan warga yang konsisten dari hari pertama hingga hari keempat operasional menjadi bukti otentik bahwa kehadiran unit usaha ini sangat dinantikan. Pihak TNI bersama jajaran terkait menilai tren positif ini tidak hanya sekedar mempermudah pemenuhan hajat hidup orang banyak, melainkan sudah mulai memberikan dampak perputaran ekonomi yang signifikan bagi kemandirian kas desa di wilayah Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya, kami menuju Magetan. Dinas Pertanian Magetan targetkan luas tanam padi 63 ribu hektar. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan mentargetkan luasan tambah tanam padi mencapai 63 ribu hektar sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Magetan Usmatul Kasana mengatakan capaian tersebut terus dipantau setiap hari melalui laporan petugas lapangan. Menurut Usmatul, target tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
4: Jadi teman-teman setiap hari melaporkan berapa luas tambah tanam padi. Kita memang ada target per tahun itu 63 ribu hektar untuk tambah tanam padi, luas tambah tanam padi, terutama tanaman padi ya, karena memang kita kan seperti pencanangan Pak Presiden itu swasembada pangan berkelanjutan.
3: PMK Magetan juga mendorong percepatan tanam melalui gerakan tanam padi dan penggunaan varietas genjah berumur pendek. Ia menyebut wilayah timur Magetan masih menjadi sentra produksi padi terbesar, terutama di Kecamatan Kartoharjo dan Takran. Dengan rata-rata produktivitas 6,5 ton gabah kering per hektar, produksi padi Magetan diperkirakan tetap meningkat tahun ini.
4: Percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang genjah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya,

0: pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5 misalnya, 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu.
1: Meski ada pembangunan fasilitas di lahan pertanian, Uswatul memastikan luas tanam padi di Magetan tidak mengalami penurunan signifikan. Hal itu diantisipasi dengan peningkatan indeks pertanaman atau IP dari 2 kali menjadi lebih dari 2 kali tanam dalam setahun. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Tak hanya faktor ekonomi, pergaulan jadi penyebab pelajar Ngawi putus sekolah. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan anak di Kabupaten Ngawi tercatat tidak melanjutkan pendidikan pada tahun ini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, sebanyak 730 siswa jenjang SD dan SMP mengalami putus sekolah, terdiri dari 200 siswa SD dan 530 siswa SMP, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan. Data Kemendikdasmen mencatat jumlah siswa SD di Ngawi mencapai sekitar 44.500 anak yang tersebar di 502 sekolah. Sedangkan jenjang SMP memiliki sekitar 22.500 siswa di 82 lembaga pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Ngawi Zainal Fanani mengatakan faktor keluarga masih menjadi penyebab utama siswa SD berhenti sekolah. Sementara pada tingkat SMP, pengaruh lingkungan dan pergaulan turut memicu tingginya angka putus sekolah, terutama saat siswa berada di kelas 8.
4: Untuk data di SD maupun SMP, ini yang drop out, kalau SD berarti kelas 1-6, itu kurang lebih ada 200 anak. Untuk SMP ada 530 anak. Ini berdasarkan data dari Puspenas Kemendikdasmen. Dari SD ini, dari 200, kita ada kurang lebih 502 lembaga SD dengan jumlah siswa kurang lebih 44.500. Sehingga persentase SD ini masih di bawah 0,5%, kurang lebih 0,04%. Kemudian untuk SMP, ini dari angka 22.500 siswa SMP untuk 82 lembaga, Mas. Ini drop out-nya ada sekitar 530. Kurang tinggi 2,3%. Penyebab dari drop out ini dari beberapa yang sudah melaporkan ke dinas, ini kaitannya dengan kalau SD itu lebih ke faktor keluarga. Kemudian untuk SMP ini juga faktor keluarga plus lingkungan, Mas. Karena yang drop out dari SMP ini lebih besar, yang paling banyak di kelas 2, ini hampir 40% dari 530, kurang lebih 230-an anak yang drop out dari SMP.
3: Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong solusi melalui program sekolah rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu berdasarkan kategori desil ekonomi. Program tersebut diharapkan mampu membantu siswa yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan biaya agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Selain itu, Dikbud Ngawi bersama pemerintah desa dan instansi terkait terus melakukan pendampingan serta membuka jalur pendidikan alternatif melalui PKBM paket A, B, dan C sehingga anak-anak yang sempat berhenti sekolah tetap memiliki kesempatan memperoleh ijazah setara pendidikan formal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramasuara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama suara.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong, semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Plosowayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TEMS, Joss, bridge to the future. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktek sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Pramai Suara ya. Ketemu lagi bareng aku Lia. Dan spesial hari ini tentu saja aku udah bawa topik yang sangat sangat relevan ya sama kamu ya Sobat. Tapi ini urusannya misal kita sedang ngelakuin khayal atau imajinasi. Dan seperti biasa Lia bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti ya Sobat ya. Kemudian nih Sobat, sekarang kita buat punch out dulu deh. Mungkin kamu ada yang lagi di perjalanan, kamu bisa ya komen-komen aja ya Sobat. Atau kamu ada yang kiranya sekarang udah di rumah nih, nah kamu juga bisa komen-komen ya, biar semua perjalanan kamu tentunya itu masih relevan dengan yang kita bahas sore hari ini. Gitu ya Sobat ya. Dan spesial untuk hari ini ya, aku bakal bahas kalau misal kamu disuruh milih hidup di desa dengan tenang atau sibuk tapi capek di kota namun uangnya banyak. Lah kamu pilih yang mana nih Sobat? Kamu bisa komen-komen aja ya di WhatsApp Radio Prameswara ya di 0812-302-1039. Dan tetap stay tune terus bareng aku. Spesial buat kamu sore hari ini, aku bakal setelin lagi ya lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau Dalane.
2: Tetap information. Nah sobat ya, sekarang kita udah mau cek aja rute lalu lintas pada sore hari ini tuh gimana nih update-nya. Nah ini kamu bisa join bareng aku di bagian ini ya sobat ya, di bagian Express Radio. Nah sore hari ini yang terlihat ya itu sekarang ini aku mau fokus di palang pintu rel kereta api terminal. Nah untuk sore hari ini terlihat beberapa kendaraan roda 4 ya, dan kendaraan besar ya melintas, didominasi oleh kendaraan 2 tipe itu, dan 1, 2, ada 3 lebih pengendara roda 2. Kelihatannya sore hari ini gak terlalu ramai ya sobat, namun tetap lancar. Kemudian aku mau cek satu lagi, ini ada di Simpang Telon Sukodadi. Nah Simpang Telon Sukodadi ini untuk yang dari arah Paciran ya sedang mengalami rambu lalu lintas lampu merah. Dan buat kamu tetap berhati-hati di pertigaan ini, gak usah buru-buru ya sobat ya, pastiin kamu sesuai dengan rambu yang ada. Kalau mau belok kanan boleh, tapi nah ini ada pengendara yang nakalan ya sobat ya, yang kamu bisa cek itu tidak diperkenankan ya, karena beresiko pada keselamatan kamu. Takutnya apalagi, nah ini apalagi pengendara roda 2, takutnya kamu gak kelihatan nih sobat sama pengendara roda yang 4 atau lebih ya, takutnya kamu gak kelihatan kemudian kelindes atau terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kamu main yang aman-aman aja agar kamu selamat sampai tujuan. Dan untuk pantauan lalu lintas lainnya sementara sore hari ini lancar ya sobat ya. Dan aku mau cek satu lagi nih, ini cukup menarik ya, di Simpang Tugu Wingko Babat. Nah untuk saat ini ya kondisinya lagi cukup ramai ya. Nah this one, jadi ini agak cukup ramai, bahkan truk yang di tengah pun lagi sempat stuck karena saking banyaknya yang melewati bundaran ini ya sobat ya. Tapi kamu tetap berhati-hati, gak usah buru-buru ya, dimanapun kamu berada, gak cuma di titik-titik yang aku sebutin ya, dimanapun kamu berada, semoga kamu selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran,

0: gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki, ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
0: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Brahma Suara.
4: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
0: Prameswara 103,9 FM.
8: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
11: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kali ini spesial kurang lebih beberapa menit ke depan ya, kita bakal langsung update nih seputar ibadah haji ya, jamaahnya sekarang kondisinya lagi gimana di sana. Dan kebetulan di sana itu kalau di sini jam 6 ya sobat, di sana itu masih jam kurang lebih jam 2 siang. Jadi mundur 4 jam gitu ya. Dan terkait ini nih ya sobat, buat kamu masih relevan sama ibadah ya, ibadah jamaah haji, buat kamu yang kiranya melaksanakan ibadah sholat maghrib, segera melakukannya ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kalau kamu mungkin masih di jalan ya, kamu melipir aja dulu, jangan menunda sholat ya. Dan biar tenang juga perjalanannya selama pulang, biar kamu gak buru-buru, kupu-kupu gitu ya sobat ya. Dan ini aku coba hubungi dari Pak Haji Farid ya, beliau adalah founder dari Turindo yang sedang menemani jamaah haji asal Indonesia di sana. Sekarang ini aku lagi coba menghubungi beliau ya sobat ya, kita bakal update kondisi jamaah di sana semacam apa. Baik, halo selamat malam Bapak Farid. Oke, baik Bapak, selamat malam, masih bersama dengan saya Lia ya Bapak ya. Boleh disampaikan baik, Bapak ya, terkait update jamaah haji saat ini dalam kondisi apa Bapak saat ini? Mungkin bagi duduk-duduk.
3: Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan pengasih dan penyayang pada umatnya yang sedang dipanggil ke tanah suci. Pada umumnya saya lihat utamanya jamaah yang sekelompok dengan kami, Turindo dan Al-Amin dari Jakarta, sebanyak 68 orang totalnya, semuanya dalam keadaan baik.
2: Alhamdulillah Bapak.
3: Mereka telah melakukan ritual dengan sangat luar biasa, tidak ada yang tercecer ya, begitu tiba di Cengkareng. Di Jeddah kemarin, kita langsung menuju ke Hotel Transit dan kemudian menuntaskan program pertamanya yaitu Umrah Kudum atau Umrah dalam rangka memulai haji yang mengedepankan pekerjaan Umrah, dan nanti kemudian akan disusul dengan ibadah haji yang disebut dengan Haji Tamatu.
2: Okay, baik.
3: Alhamdulillah sekarang kami baru saja selesai sholat duhur dan makan siang, dan tentunya di ruangan ini saya ada dari Lamongan, dari Surabaya, dari Surabaya Barat, Gresik.
2: Okay.
3: Ya.
2: Baik Bapak. Jadi ini
3: begitu Mbak ya.
2: Jadi ini usai sholat duhur dan istirahat makan siang Bapak ya, benar ya?
3: Betul. Dan sebelum zuhur tadi, kami alhamdulillah sudah menghatamkan pertama untuk selama di Hotel Transit ini. Dan tadi sebelum zuhur kita memasuki putaran yang kedua. Insya Allah kami bertekad paling sedikit selama di Tanah Suci ada 7 kali khatam. Mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan.
2: Alhamdulillah, amin Bapak.
3: Dan saya terharu tadi melihat tidak satupun dari jamaah ini yang tidak pegang Al-Quran, dan semua melafadkannya dengan tekun, dengan baik, pertanda bahwa ya, mereka semua ingin betul-betul ketemu dengan Sang Khaliknya yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan untuk memenuhi panggilannya, sehingga sebagai rasa bersyukur kita selalu nguri-uri, selalu melafalkan wahyu-wahyu Allah yang terkodifikasi dalam Al-Quran Karim. Dan ini kita bertekad setidaknya 7 kali khatam agar dapat kita lakukan selama ada di Tanah Suci ini.
2: Masya Allah, banyak.
3: Mudah-mudahan ketika ada di Mina dan di Arafah kita juga bisa menghatamkan, mudah-mudahan begitu.
2: Oke, Bapak. Nah Bapak, terkait ini semoga ya segera bisa menghatamkan dengan targetnya bahkan lebih ya Bapak ya. Dan Bapak
3: syukur
2: kan,
3: alhamdulillah.
2: Bapak di sana kan sekarang siang ya, kondisi situasinya gimana Bapak?
3: Betul, juga baru jam 2 di sini.
2: Terik atau gimana?
3: Terik sekali memang di luar. Mm-mm. Alhamdulillah baru dan hanya 43 derajat di luar.
2: Mm-mm. Baik Bapak,
3: sehingga ini jauh lebih ringan dibanding dengan tahun lalu. Nah, tahun lalu setiap hari lebih dari 47 derajat. Jadi makin mendekati mengarah ke Juni, Mei, April ini makin lama akan turun. Baik, meski demikian, kami menyarankan pada semua jamaah untuk tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan jamaah-jamaah di luar rombongan, sebab di masjid kelihatannya yang terserang batuk pilek sudah sangat banyak. Sementara ritual kita yang pokok yaitu di Arafah kita masih belum menjalani, karena itu kami menyarankan agar supaya lebih banyak menghindari satu komunikasi dan bertemu dengan banyak halayak yang sedang mengalami satu penurunan kondisi, sehingga mereka mudah terserang batuk dan pilek. Sehingga ketika kita masuk masjid seperti ada perlombaan orang batuk. Saut-saut sambung-menyambung yang tiada hentinya orang batuk di dalam masjid ini.
2: Baik, Bapak. Bapak itu kan untuk kesehatan Bapak ya, jadi dihimbau untuk menghindari kontak ya fisik, entah dari segi udara atau apa gitu. Nah kemudian Bapak, kalau dari segi transportasi dan konsumsi aman Bapak ya, imbauannya bagaimana?
3: Alhamdulillah, ini makanannya luar biasa, Indonesia style. Ya, Bapak, setiap hari kita nemu OT-OT.
2: Oh iya,
3: ada OT. Tawisi, ya alhamdulillah. Bahkan tadi pagi kita dapat ini, makanan Padang.
2: Masya Allah, baik.
3: Dengan sayurnya daun ketela. Alhamdulillah, tentang makan kelihatannya si panitia di Saudi mengetahui bahwa kami yang dari Indonesia ini disediakan makanan khas Indonesia yang tidak perlu penyesuaian lagi dengan lidah-lidah yang memang lidah Indonesia. Okay. Lain lagi nanti jika kita ada di Hotel Bintang 5 di Mekah nanti ya, di depan Haram, kita nanti persis di kompleks Grand Zamzam ya. Nantinya akan kita tinggal di sana. Ini di sini sebelah saya ada putra asli Lamongan, Pak Guru, yang mungkin punya pengalaman khusus pada saat tawaf dan sa'i yang pertama kali. Silakan.
2: Iya, boleh Bapak Farid. Halo, selamat.
0: Assalamualaikum. Selamat siang, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin memperkenalkan. Nggih, saya Pak Mas Adi Putra dari Lamongan. Nggih, kebetulan Abah Farid tadi menyebutkan Pak Guru. Nggih, kebetulan saya guru di SMK Negeri 2 Lamongan. Alhamdulillah di kesempatan haji tahun ini saya berangkat beserta istri dan mengikuti rangkaian haji khusus dari Turindo yang dibimbing oleh Pak Haji.

0: dan diberikan fasilitas oleh Torindo yang sangat baik. Jadi kami bisa melakukan ibadah dengan optimal dan tentunya dalam rangkaian umroh, tawaf, sa'i semua berjalan lancar. Karena memang sudah ada strategi tersendiri dari Torindo sehingga kami tidak akan tercecer dari rombongan. Dan dibimbing oleh mutawif yang sudah profesional berpengalaman baik di dalam negeri maupun saat di Mekah.
1: Masya Allah. Nah ini tadi dengan Bapak siapa, mohon maaf, saya manggilnya Bapak.
0: Bapak ya? Adi Putra.
1: Iya, Bapak Adi Putra. Bapak ini kan ada pengalaman pertama ya. Dari sekian banyak ibadah di situ, yang paling berkesan itu saat apa, Bapak?
0: Semua berkesan, Mbak. Karena saya baru pertama ini. Iya.
1: Kalau ya Allah. Kalau nih Bapak, Bapak Adi Putra.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau tantangan mungkin.
0: Bagi saya tidak ada kendala yang berarti ya, cuman kendala yang berarti hanya segi bahasa. Ketika kami berada di lingkungan hotel yang rata-rata menggunakan bahasa Arab, jadi kalau kita berkomunikasi dengan pihak hotel itu menggunakan bahasa Arab. Tapi ada satu mutawif yang bisa mentranslatekan, cuman kan mutawif tersebut tidak mendampingi kami selama 24 jam, jadi kendala hanya bahasa saja, bahasa Arab nggih, untuk adaptasi nggih, sama adaptasi cuaca nggih, karena di Lamongan kan tidak pernah sampai 46 derajat.
1: Baik, jadi sekarang ini Bapak sering apa kayak haus-hausnya gitu ya, jadi sering minum ya di sana.
0: Alhamdulillah. Untuk kondisi masih fit, alhamdulillah masih sehat. Karena memang dari segi makanan, kemudian istirahat cukup, sehingga kami masih bisa memantau kesehatan kami dengan baik untuk persiapan Armuna minggu depan. Tapi yang saya rasakan bibir mulai terasa pecah-pecah.
1: Kayaknya butuh lip balm itu Bapak, apa sudah tersedia di sana?
0: Iya. ini sudah mulai saya kasih madu.
1: Oh iya. Baik Bapak. Nah Bapak, ini kan selanjutnya tadi ada ibadah untuk minggu depan ya. Mungkin Bapak ada persiapan lainnya selain dari kesehatan.
0: Nah, iya betul. Sesuai saran dari Pak Haji Farid, bahwasanya kita harus baik-baik menjaga kondisi kesehatan, membatasi diri dengan lingkungan luar, karena di masjid lingkungan sekitar hotel, terutama dari saudara-saudara kita dari mancanegara, itu sudah mulai banyak yang batuk, flu, sehingga kami lebih fokus beribadah berjamaah di dalam hotel. Jadi untuk menjaga penularan virus flu maupun batuk pilek, sehingga kami mengikuti saran dari Pak Haji Farid untuk mengikuti jamaah di dalam hotel untuk persiapan Armuna minggu depan. Jadi itu. Kemudian selain kita mempersiapkan diri, kita juga menjaga kondisi kesehatan dengan istirahat yang cukup. Baik. Seperti itu.
1: Iya. Nah mungkin nih Pak Adi Putra, ada keluarga di rumah yang mungkin mendengarkan ya. Bapak mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Boleh.
0: Gih. Alhamdulillah Kak, terima kasih kesempatannya. Iya. Untuk ayah, mama saya, bapak, ibu, mertua saya yang ada di Lamongan, mohon doa restunya, semoga kami beserta rombongan Torindo GKS Surabaya bisa menjalankan rukun wajibnya haji hingga lancar, dan dalam ibadah Armuna minggu depan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semoga kita semua menjadi haji yang mabrur insyaallah dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat walafiat.
1: Iya, amin Pak Adi Putra. Mungkin itu ya dari Bapak ya, bisa kembali.
0: Iya, nggih, terima kasih nggih Kak. Salam untuk warga semua Lamongan, warga Lamongan semua. Semoga tahun depan banyak yang haji.
1: Masih tersambung ya, sobat ya. Baik, halo, Bapak Farid, apa masih ada di sana?

Aduh, sayang sekali nih sobat kita, padahal hanya perlu pertanyaan penutup nih dari Pak Farid ya. Pesan yang disampaikan mungkin ada keluarga lainnya yang menunggu, tapi kemungkinan sudah diwakili oleh Kak Adi Putra ya. Terkait ini tadi semoga dilancarkan semua, minta doanya juga buat keluarga-keluarga yang ada di rumah ya sobat, biar semua keluarga kita yang dari Lamongan utamanya, Surabaya pun atau Gresik ya, jamaah haji asal Indonesia utamanya yang mereka di sana, semoga dilancarkan semua jadi haji mabrur dan pulang dengan selamat tentunya. Gitu ya sobat ya. Dan tetap stay tune karena masih ada diskusi-diskusi bareng aku ya sampai di jam 8 nanti, seputar tadi gimana kalau misal kamu ngehayal ya enaknya hidup tenang di desa atau macet-macetan di luar kota tapi punya uang banyak. Dan spesial buat kamu, malam hari ini aku bakal setelin lagu dari Ruthie, Dandelions.

0: 103 koma 9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow.
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramasuara FM.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia
7: yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak
6: dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
7: Terus,
6: teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramesuara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Brava Suara.
5: Juicy Hits and Information.

0: Pipis yang banyak.
1: Ngintip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Jorok banget, anjing.
0: Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih baru sampai parkiran udah diusir.
2: Kamu yang diusir, kenapa kan? Ya lu ordal.
0: Jangan keenakan anjing. Kita harus pindah ke ibu kota. Mulai hidup baru.
2: Ini ibu kota? Nusantara?

Don't hold me, I'll let you pay the

0: pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
1: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terkesempat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
0: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai, lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
1: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
0: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Proba Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia ya. Tadi kita udah ngebahas seputar kalau misal kamu nih jadi warga desa, hidup tenang di desa atau di kota, dengan kamu sibuk, macet-macetan ya, tapi uangnya banyak. Nah kamu pilih yang mana nih? Kalau aku sendiri ya sobat, aku pasti milih yang di desa tenang tapi uangnya banyak. Kalau aku boleh milih, aku milih hal yang itu ya sobat ya. Tapi nih sobat, bicara soal kalau misal orang sibuk punya uang, tapi kalau misal punya banyak waktu sebaliknya uang gak ada. Nah itu juga udah jadi salah satu momok dan realita yang harus jadi fixnya ya, kayak yang bisa kita terima gitu ya sobat ya. Nah ini tadi juga udah ada komen-komen yang masuk nih. Emang kalau bisa ya aku gak sibuk banget tapi waktu banyak kak, dari Kak Ardan. Dan kalau aku mau ya, ya kepengen pasti gitu. Gak munafik ya sobat ya, kita semua butuh cuan buat masa depan. Jadi mending capek sekarang, tapi pada akhirnya kita juga bisa menikmati. Jadi kalau misal kalau aku gak bisa diubah ya tipe-tipe tadi, di desa tenang atau di kota, mungkin kamu bakal sibuk, kamu

tapi uangnya banyak, ya aku capek dulu, uangku banyak, habis itu pulang ke desa baru menikmati slow living di desa. Nah, kayak gitu. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu gimana nih? Kamu boleh banget komen-komen ya. Tapi kalau urusan ini tuh juga sebenarnya relevan sama pilihan hidup sobat. Kayak misal kamu pengennya hidup yang gimana? Kamu simple, peaceful, atau hustle culture, pengen nyari pundi-pundi ya, demi pundi-pundi rupiah. Nah, kayak gitu. Nanti aku ada terkait penelitian yang bahas tentang ternyata orang di kota itu memang tingkat stresnya lebih tinggi daripada orang di desa. Makanya wajar kadang kalau kita udah lama di kota ya, kita melihat atau melirik kehidupan yang ada di desa, slow living. Tapi sebenarnya kalau di desa juga pengennya di kota. Jadi apa ya, kayak kita melihat rumput tetangga itu lebih hijau sobat. Dan it's okay, karena ya udah, kadang kita itu manusiawi ya, tidak mensyukuri, itu yang bikin hal itu terjadi. Sebenarnya perlu buat ngecek ya kebiasaan kita ngelihat orang lain bahagia, padahal kadang mereka juga sedang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan yang mungkin setidaknya kamu justru yang pengen dimiliki. Gitu ya sobat ya. Dan spesial buat kamu, nanti bakal masuk aja komen-komen yang masuk ya, aku bacain habis ini, tentang kamu suka simple and peaceful di desa atau hustle culture di kota. Spesial buat kamu, aku bakal selin dari Afgan Kacamata. Stay tune terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music It and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Ada loh profesi medis yang pengobatannya tanpa harus operasi atau minum obat. Profesi keren yang tugasnya bikin orang balik bebas bergerak tanpa drama. Yap, fisioterapis. Dan kabar baiknya, sekarang fisioterapis jadi tenaga wajib di puskesmas. Artinya, peluang kerjanya makin lebar banget. Kalau kamu tertarik, mulai aja di IIK Bakta Kediri. Di sini, kamu bakal praktik langsung rehabilitasi medis, terapi olahraga, hingga lansia di lab modern dan klinik pendidikan. Lulus nanti banyak banget pilihannya. Bisa kerja di rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, bahkan buka praktik sendiri juga bisa. Bonusnya, ada potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Dan ada beasiswa sampai 100%. Mau nunggu SNBT dulu? Santai! Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar online di pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Wujudkan cita jadi fisioterapis dari Kampus Unggul. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Brama Suara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: Suara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia ya sobat ya. Dan ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Tipe-tipe kamu kalau misal hidup simple and peaceful di desa, kamu lebih suka itu atau hustle culture di kota demi pundi-pundi rupiah ya. Kamu tipe yang mana? Dan ini aku ada komen-komen yang masuk. Kalau aku sih dari Kak Okta. Kalau aku sih suka hidup di desa ya Kak. Karena jujur aku sudah selesai dengan hustle culture di kota. Benar banget. Aku setuju dengan komen ini ya. Karena kadang kita itu milih dulu versi hustle culture dulu. Kita fokus dulu ya ngumpulin semua pemasukan dan sebagainya. Baru nanti ketika udah cukup nih ya sobat, kita akan kembali ke desa dan menikmati slow living di sana. Gitu ya. Kadang ya penelitian juga bilang, nah ini tadi aku sempat bahas di sebelumnya ya, tingkat stres orang di kota besar itu memang jauh lebih tinggi gara-gara fast paced lifestyle alias serba cepat. Makanya wajar kalau mulai melihat dan mulai tertarik dengan slow living, apalagi kalau orang-orang yang sudah financial freedom ya pasti. Jadi larinya bakal nyari pedesaan untuk hidup tenang. Dan itu banyak sobat dari atasan aku ataupun orang-orang sekitar aku yang mereka ini masuk ke tipe-tipe yang kayak gini. Ngumpulin dulu semuanya, baru nanti di akhir mereka melakukan slow living di desa. Gitu ya sobat ya. Dan sebenarnya ini gak terasa ya, udah di mau jam 8 malam. Kita ngobrolin tadi ada update haji ya, seputar haji. Ternyata lancar ibadahnya. Kemudian ada pengalaman terbaru dari haji ya, belum pernah dirasakan sebelumnya. Dan terkait ini ya, pilihan hidup. Sebenarnya pilihan hidup ya, ini sobat, itu kita punya plus minusnya masing-masing. Kalau kamu mau di desa ya udah ambil resiko dan plusnya apa. Kalau di kota juga plus dan minusnya apa gitu. Jadi yang paling penting adalah gimana kita tahu kapasitas diri sendiri ya. Tahu apa yang bikin kamu bahagia, capek, istirahat, nah gitu. Jadi kalau kamu udah siap, coba deh istirahat dulu ya. Kalau kamu butuh healing di desa dulu, it's okay. Dan kembali lagi lari dengan hustle culture di kota. Gitu ya sobat ya, sebenarnya antara keduanya it's okay. Kembali lagi ke kapasitas kamu dan keinginan kamu, apakah sudah terpenuhi di poin-poin tertentu gitu ya. Dan terima kasih buat yang udah nemenin Lia sejak jam 4 sore tadi ya. Udah ini Lia setelin lagu-lagu ya buat nemenin kamu juga. Kita juga sempat update lalu lintas. Sementara itu ya sobat, Lia pamit undur diri. Selamat istirahat, selamat menikmati malam yang tenang, dan sampai jumpa di siaran selanjutnya. Spesial buat kamu malam hari ini, dari Liodra, tak selalu memiliki.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Power Geek Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brahma Suara hanya di Pojok Pintar.

0: kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Dan akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespon sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promesuara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promesuara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
7: Music Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prambe Suara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform.

0: Nanda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Halo.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

Berapa suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information, Suara Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi ya Sapia barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi yang udah stay dari jam 6 sampai dengan jam 9 nanti untuk ngasih update informasi ke kamu dan juga muterin lagu-lagu hits biar pagi hari kamu makin on, makin bersemangat begitu ya. Dan juga sobat, di hari Kamis ini gimana kabar kamu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah kalau kamu selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya ya Sophia, biar kamu bisa terus bekerja untuk mencari uang dan kita bisa kaya raya gitu kan. Biar gak dibilang kita tuh cuma mimpi untuk kaya raya aja gitu loh. Dan juga sobat Rana Suara, nanti bakal Rinda sharing juga ya ke kamu bagaimana update informasi pagi hari ini. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja, stay tune terus aja. Jangan lupa juga untuk gabung join barengan sama Rinda, barangkali kamu mau nginfoin soal lalu lintas di daerah kamu, cuaca atau yang lainnya, boleh banget. Rinda tungguin sampai dengan jam 9 nanti. Langsung aja gabung di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau gabung via audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information, salah terima suara mengawali informasi pagi hari ini ya. Linda ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu nih sob, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Langsung aja dari pertigaan dekat, alias untuk kamu yang mau menuju ke arah Gelagah, sepertinya emang harus bersabar terlebih dahulu ya sob ya, karena perbaikan ruas jalan Soko menuju Gelagah ini sepertinya juga masih terus berlangsung. Dan untuk sekarang kalau dilihat dari CCTV ya sob ya, progresnya itu di tahap betonisasi, tapi ini masih yang sebelahnya aja, satu ruas jalur aja ya sob ya, yang sebelahnya lagi masih belum diperbaiki. Jadi untuk sementara kedua kendaraan dari kedua arah maksudnya ya, itu harus bergantian terlebih dahulu kalau memang mau menuju ke arah Gelagah gitu ya. Dan pagi hari ini pun udah ada petugas yang menjaga. Jadi untuk kamu yang nanti diarahkan agar berhenti terlebih dahulu, ya harus nurut ya sob ya, agar tidak senggol-senggolan kalau lewat di ruas jalan yang dibuka itu, seperti truk tuh yang pagi hari ini nunggu antrian juga agar bisa bergantian lewatnya, karena memang untuk posisi jalannya masih dalam tahap perbaikan begitu ya. Dan selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di perempatan Jalan Kusuma Bangsa Lamongan. Nah kalau di sini sobat ya, pagi hari kamu harus banget hati-hati kalau mau nyebrang, soalnya untuk lampu merahnya atau traffic light-nya masih belum berfungsi, alias warnanya tuh masih kuning terus gitu loh. Dan kalau berfungsi ya mungkin di jam tujuan kali ya itu udah berfungsi kembali. Jadi untuk kamu yang lewat baik itu ke arah timur, selatan, utara, barat, kalau mau nyebrang hati-hati ya, apalagi pagi hari udah ada truk yang lewat tuh. Waduh, ya emang sih sob, ini kan ada jalan yang menuju ke arah terminal, begitu pun sebaliknya ya. Dimana kamu tahu sendiri kan kalau terminal itu gak cuman kendaraan-kendaraan yang kecil, tapi kendaraan yang gede juga ada di terminal gitu. Makanya kenapa untuk kamu wajib banget kalau mau nyebrang tengok kanan kiri terlebih dahulu, kalau udah dirasa aman baru deh kamu bisa langsung nyebrang gitu ya, jangan asal nyelonong aja. Dan juga untuk kamu sobat Rema Suara yang mungkin mau request spot mana yang mau di review, boleh banget langsung aja kamu kabarin Linda lewat WA-nya Prames Suara di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh kalau mau komen-komen di audiovisual aplikasi X-Space Radio.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam, tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI, hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.
10: Masih barengan sama Rinda. Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Prameswara, baru aja nih ya Satreskrim Polres Lamongan menangkap pelaku yang mencuri mesin diesel milik petani yang ada di Lamongan. Karena ini meresahkan banget ya sob ya, soalnya gak cuma sekali dua kali aja dia nyulinya, tapi udah melakukan pencurian sebanyak 53 kali. Bayangin tuh 53 kali dia beraksi di beberapa wilayah Lamongan tentunya. Tapi sob, untuk pelakunya sendiri, dia ini merupakan warga Kabupaten Gresik yang ternyata juga udah pernah masuk penjara alias residivis kasus curanmor di Gresik tahun 2023 yang lalu. Dan juga dia sempat ngejalanin hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan yang lalu ya sob ya. Tapi dia gak kapok-kapok dan sekarang malah nyuri mesin diesel milik warga Lamongan. Terus dia ngaku tuh kalau mencuri mencuri mesin diesel di wilayah deket itu ada sekitar 21 mesin. Terus di wilayah Glagah, Karang Binangun, Kali Tengah, Turi dan juga Sari Rejo Tikung. So bayangin tuh ya, dia udah ngeratain banyak banget daerah di Lamongan dengan mencuri mesin diesel itu. Dan juga untuk sekarang udah ditahan langsung sama Polres Lamongan ya sob ya, untuk diberikan hukuman lebih lanjut. Dan ya semoga aja untuk kedepannya gak ada lagi tuh kejadian orang-orang yang maling mesin diesel. Karena mesin diesel itu kan digunakan petani untuk mengairi sawahnya ya sob ya, which is itu vital banget, yang dibutuhin banget sama petani. Dan kalau kehilangan ya pasti mereka rugi gitu dong ya. Apalagi untuk mesin diesel kan harganya gak murah juga ya sobat ya. Makanya semoga aja untuk kedepannya gak ada lagi hal-hal yang seperti ini terjadi di Lamongan. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sahabat Ramai Suara. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
3: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
4: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
5: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
6: Awalnya berapa yang
5: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
2: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Trans Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah sahabat Trans Suara ya, kalau Rinda lihat-lihat pagi hari ini nampaknya Lamongan lagi cerah banget ya sob ya untuk cuacanya. Entah itu Lamongan kota maupun bagian Lamongan yang lainnya. Tapi sob, meskipun pagi hari ini nampaknya cerah sekali untuk cuacanya, ini Rinda baru aja ngelihat data dari BMKG Juanda. Kalau ternyata di Lamongan pagi hari ini, maksudnya hari Kamis ini ya sob ya, itu masih ada potensi hujan yang bisa turun di siang, sore, dan juga malam hari. Ya meskipun untuk hujannya ini intensitas ringan ya sob ya, cuman ya kalau tiba-tiba hujan kan gak enak juga begitu loh. Makanya untuk kamu meskipun sekarang udah masuk musim kemarau, tetap jangan lupa jaga-jaga bawa jas hujannya aja. Kalau kamu pengendara sepeda motor ya sob ya, lebih baik jas hujan itu kamu bawa aja di jok motor kamu. Jangan dipindah-pindah, karena kalau sewaktu-waktu hujan langsung bisa kamu pakai begitu kan ya. Dan juga untuk sekarang kalau kamu bertanya-tanya kayak kenapa sih Rin katanya kemarin kan musim kemarau panjang banget, panas banget, tapi kok masih ada potensi hujan begitu ya. Nah kamu jangan salah paham sahabat Trames ya, karena musim kemarau itu bukan berarti gak ada hujan sama sekali, bukan kayak gitu. Tapi musim kemarau untuk volume hujan yang turun itu berkurang dibandingkan dengan musim hujan yang ada di bulan-bulan lalu begitu. Jadi untuk potensi hujan masih bisa turun, cuman ya gak semasif, gak sesering ketika kita ada di musim hujan begitu ya. Makanya untuk kamu jangan lupa selalu jaga kesehatannya, karena kan cuaca gampang banget berubahnya ya sob ya. Untuk kamu minum air putihnya, minum suplemennya kalau emang perlu, biar kamu gak gampang tumbang di tengah cuaca yang memang ya cepet banget berubahnya. Kadang pagi itu panas, siangnya udah hujan, malamnya panas lagi begitu kan ya sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: 103,9 FM, Prime Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care
11: 103,9 Prama Suara FM.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856 4509 8780.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, selamat pagi Sobat Rames Warna. Masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan kali ini Sobat Rames, Rinda ngajak kamu untuk mantau lagi ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu yang lagi beraktivitas atau mau beraktivitas bisa ikutan mantau juga, dan gak khawatir soal lalu lintas yang akan kamu lewatin begitu ya. Nah, pagi hari ini Rinda ngajak kamu untuk mantau di dalam kota terlebih dahulu ya Sob ya, seperti di pertigaan Tugu Bandeng Lele Lamongan yang kelihatan banget pagi hari ini ramai lancar, baik itu kamu yang mau menuju arah Jalan Lamong Rejo atau bahkan sebaliknya, atau kamu yang mau menuju ke arah barat ataupun timur juga sama-sama ramai lancar di pagi hari ini gitu ya Sob ya. Tapi yang paling penting untuk kamu yang mau lewat di bundaran Tugu Bandeng Lelenya itu harus muter dulu ya Sob ya, jangan sampai kamu motong jalan gitu karena takutnya kamu kehantam dari arah yang berlawanan begitu kan ya. Dan juga kalau ngomongin soal Tugu Bandeng Lelenya Sob, kemarin pagi tuh ya waktu Linda lewat dan cari sarapan di sekitar sini, itu baru aja dicat untuk ikon bandeng sama ikon lelenya. Jadi ya kelihatan baru, kelihatan bagus banget gitu kan, sebagai representasi kota Lamongan yaitu bandeng dan lele begitu sobat ya. Dan lanjut Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di perempatan Jalan Andan Wangi Lamongan. Kalau di sini juga sama Sob, untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar ya, baik itu yang mau menuju ke arah utara maupun selatan atau ke arah barat ataupun timur, sama-sama ramai lancarnya di pagi hari ini. Karena memang untuk area perempatan Jalan Andan Wangi ini itu kan banyak banget anak-anak sekolah yang lewat ya Sob ya. Soalnya ya emang jalan utama gitu kan. Terus juga di perempatan ini ada beberapa sekolah kayak SD Muhammadiyah, terus juga TK Aisyah gitu kan. Yang orang-orangnya ya kalau nganterin anaknya sekolah pasti lewat di perempatan Jalan Andan Wangi ini begitu. Makanya kenapa kalau pagi hari apalagi di atas jam 6:30 itu pasti situasinya ramai lancar dari semua arah begitu Sob. Tapi pagi hari ini tumben banget ya Rinda kok gak ngelihat ada petugas yang nyebrangin, karena biasanya pagi-pagi itu udah stay mereka Sob ya, untuk menyebrangin, untuk membantu gitu kan. Tapi pagi hari ini masih belum kelihatan. Jadi untuk kamu yang lewat di perempatan Jalan Andan Wangi, hati-hati, tengok kan kiri dulu, kalau udah aman, udah oke, baru deh kamu nyebrang begitu ya. Dan juga untuk spot lainnya nanti kita bakal balik lagi untuk nge-review. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV On pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore, baru aja Dinda puterin lagu dari Shaggy Dog yang judulnya Jalan-Jalan. Ya meskipun sekarang belum weekend ya Sob ya, tapi kan udah hari Kamis alias menuju weekend gitu kan. Makanya kenapa Dinda puterin lagu Jalan-Jalan, biar kamu meskipun mikirin kerjaan tapi kayak agak refresh dikit gitu loh Sobat ya. Dan juga ngomongin soal jalan-jalan, untuk kamu jangan lupa ya Sob ya, kalau mau pergi kemanapun itu termasuk jalan-jalan juga, apalagi kalau pakainya kendaraan pribadi. Nah itu harus banget kamu cek semuanya, termasuk cek kondisi fisik kendaraannya, terus juga apakah kuat atau enggak begitu kan. Dan kalau mau pergi kemanapun itu jangan lupa cek bagaimana trek jalan yang lagi kamu lewatin. Soalnya kemarin tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang atau di Desa Dadah Blumbang Kedungpling Lamongan ya Sob ya, itu baru aja ada truk yang terbakar di bagian kabinnya. Terus untuk kronologinya, emang di Jalan Dadah itu kan naik turun ya Sob ya, untuk jalanannya kan. Jadi untuk truknya ini gak kuat nanjak, akhirnya supir itu minggirin dulu deh truknya itu kan. Pas dipinggirin, sopirnya turun, tiba-tiba udah ada api yang tiba-tiba gede aja membakar bagian depan kabin truk gitu ya. Terus akhirnya warga yang ngelihat, terus sopir truknya juga itu langsung mengevakuasi truk tadi dengan cara memadamkan biar gak semakin gede gitu ya Sob ya, untuk api yang menjalar di bagian depan kabin truk itu tadi. Tapi ya beruntung sih gak ada korban jiwa di peristiwa ini, cuman kemarin lalu lintasnya sempat tersendat sebentar, tapi langsung dibantu gitu kan dari pihak Polres Lamongan yang langsung gercep untuk ada di lokasi dan juga menguraikan arus lalu lintasnya begitu Sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Suara.
1: News and information. Promes Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Oke sobat, masih barengan sama Rinda tentunya di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat Promes Suara, untuk kamu yang lagi cari pekerjaan tapi kayak bingung gitu loh, ini apa yang salah ya Rin ya, kenapa aku udah apply ratusan job misalkan tapi kok sampai sekarang masih belum ada yang tembus gitu kan. Terus kalau misalkan tembus pas nyampe di interview, aku nggak bisa, aku gugup jawabnya. Nah ini Rinda punya solusinya untuk kamu ya sob ya, yang mungkin bertanya-tanya kayak apa sih salahnya, di mana sih kok sampai masih belum bisa tembus ke kerjaan impianku begitu ya. Nah, kamu bisa ikutan di Promes Suara Talks, Navigasi Karir Siap Kerja Bekali Dirimu, yang bakal dilaksanakan nanti tanggal 26 Mei ya sob ya, hari Selasa, jam 9:30 pagi sampai dengan jam 12 siang, tempatnya di lantai 2 Kopi House Lamongan. Dan juga untuk narasumbernya, ini bakal ada narasumber eksklusif yang langsung sharing ilmu ke kamu ya sob ya. Ada Pak Zamroni selaku Kepala Disnaker Kabupaten Lamongan, terus juga ada Kak Putu Gede Fransua Sarjana selaku bisnis manager yang memang udah oke banget ya sob ya pengalamannya, yang bakal ngasih kamu materi bagaimana update CV ATS, terus juga bagaimana teknik-teknik agar kamu lolos interview, bahkan itu untuk rekrutmen global begitu ya. Jadi untuk kamu yang hopeless kayak kenapa aku gak terima sama kerjaanku yang aku impi-impikan, nah ini kayaknya kamu harus banget ikut di Promes Suara Talks gitu ya sob ya. Karena kamu cuman daftar dengan harga Rp35.000 aja, tapi kamu bisa dapetin voucher Tanjung Kodok Beach Resort senilai Rp900.000 bagi kamu yang beruntung. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Langsung aja kamu gercepin untuk daftar. Bisa langsung kamu DM aja ke IG-nya prameswara1039, atau kamu juga bisa hubungi Lia di 0812 4913 3896.